0: Di Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina.
1: Iya.
2: Barusan si Buluk cuma bilang
1: apa?
0: Abis ini kita mau muterin lagu
1: request. Ya. Request kan biasa.
0: Bukan. Setelah undang request, abis itu kita mau muterin lagu yang lagunya ini bercerita tentang mantan.
1: Iya, memang karena requestnya kita itu temanya pagi ini adalah boleh request lagu yang berhubungan sama mantan gitu, lagu-lagu kenangan sama mantan.
0: Terus maksud si Buluk, ya lu omongin lah sedikit-sedikit spill-spill tentang mantan segala macem. Lah, kan partner siaran gue istri gue.
1: Lah, kan gitu santai.
0: Suruh ngomongin mantan, buset.
1: Mau yang belah mana? Coba aku sebutin.
0: Jadi kamu kalau kamu yang mana? Santai aja dulu, bodo amat
1: ya
0: dulu.
1: Ya bodo amat.
0: Kalau aku ngomongin mantan.
1: Gak apa-apa aku. Duh, gimana?
0: Mantan aku tuh ya, gila.
1: Cakep banget kan?
0: Cakep sih, ya relatif lah ya.
1: Tapi?
0: Tapi,
1: Gak bisa dilupakan ya? Iya, itu dia memang. Terkadang
0: kan,
1: begitu.
0: Kan sebenarnya kalau ngomongin mantan itu tiap orang beda-beda ya.
1: Iya.
0: Ada yang masih tabu, ada yang terlarang, ada yang sensitif gitu. Alhamdulillah kalau gua sama si ibu nih sahabat suara ya, kalau ngomongin mantan tuh bodo amat.
1: Ya kalau kamu kan bodo amat karena kamu gak kenal, gak ada di masa aku sama mantan aku, udah hilang.
0: Iya.
1: Lah kalau aku kan ada di masa head to head.
0: Tadi tapi kamu bilangnya ke aku santai aja kalau kamu mah.
1: Lah iya makanya maksudnya kalau kamu santai ya wajar, karena kan kamu gak mengenal sama sekali mantan aku, gak pernah ada ketika.
0: Tapi kalau aku ngomongin mantan sebenarnya buat kamu.
1: Ya aku biasa aja orang anduknya segala macam masih aku pakai. Nah,
0: tapi ada orang di luar sana sahabat suara ya kalau ngomongin mantan nih. Kalau misalnya suami istri apalagi. Misalnya kamu pacaran, kamu punya pacar.
1: Mm-mm.
0: Tapi kamu lagi ngobrol ngebahas-bahas mantan, ada yang sensitif, ada yang ngamuk ya.
1: Iya.
0: Ada cuy.
1: Sayang ini radio-radio Indonesia sih lagunya ya.
3: Emang kenapa?
1: Padahal kalau lagunya muterin lagu barat, ada dia mah lagu Katy Perry Thinking of You.
4: Oh iya.
1: Iya. Itu ada.
0: Dulu gue pernah bilang si tentang lagu si Katy Perry yang Thinking of You itu gitu kan. Entah kenapa gitu. Gue lagi pacaran, lagi PDKT sama Gina, tapi entah kenapa gue pengen cerita gitu.
1: Emang si Kinos mah error.
0: Jadi waktu gue deketin Gina tuh dia tahu kalau gue masih deket sama pacar gue ini gitu kan. Entah kenapa gue cerita gitu. Kemarin aku cium pacar aku, tapi aku keingetannya kamu ya. Terus sepersekian detik gue langsung kenapa gue ngomong ya? Kenapa gue ngomong sama si Gina ya?
1: Tuh kan,
0: si
1: gimana?
0: Gina, responnya waktu itu cuman santai aja. Tapi pulangnya ngambek sih, pulangnya ngambek. Mungkin dia baru ngeh juga, kenapa dia cerita sama gue gitu.
1: Iya gitu. Kayak kata gue, ih kampret nih orang gitu. Gitu.
0: Kampret itu yang biasa dipakai untuk...
1: Yang dinyanyiin sama... Nasi dari siapa itu? Ada lagunya itu.
0: Bukannya kampret itu ya? Apa? Yang kapur buat di lemari atau biar enggak bau.
1: Kamper. Itu yang rumah kita itu yang temboknya cuma pakai itu.
0: Kamprot.
1: Iya itu.
0: Kamprot.
1: Kamprot, semen kamprot ada.
0: Semen
1: gitu.
0: Kamprot.
1: Nah, jadi gitu, sahabat suara.
0: Ngomongin mantan nih sahabat suara. Kamu boleh request lagu yang pengen kamu dengerin, tapi yang kira-kira berhubungan atau mengingatkan kamu ini sama mantan.
1: Itu dia.
0: Asik.
1: Ada lagu Indonesia enggak?
0: Enggak ada kalau Indonesia enggak ada.
1: Masa sih?
0: Enggak ada.
1: Coba pikir-pikir.
0: Soalnya gue waktu sama teman-teman gue dengerin lagu-lagu Kosidah. 0816 1141

0: apabila Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru.
1: Dengerin aja suara seru di Iswara.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Hey, Dinta Gina.
0: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang?
4: Oh, jelas dong.

0: hubungan mantan langsung mellow semua. Pertanyaannya gini sahabat suara, ada gak sih yang lagu menceritakan tentang mantan tapi gak mellow?
1: Ada gak ya? Ada. Apa yang mantan?
0: The Rain.
1: Yang
0: mantan? Barisan Para Mantan.
1: Oh, dengan kalian.
0: Iya, gitu, gak mellow ya. Tuh.
1: Iya. Ya yang tadi aku bilang, pas tadi waktu kita lagi ngobrol-ngobrol itu.
0: Apa?
1: Lagunya Dewa ya? Ingin ku bunuh pacarmu.
0: Bukan mantan dong. Bukan ya? Mantan. Ingin ku bunuh pacarmu. Berarti saat masih pacar
1: dia. Iya kan itu maksudnya bisa berlaku buat kamu kemarin itu.
0: Nah, karena aku masih punya pacar.
1: Iya, nah bisa jadi yang nyanyiin waktu itu pacar kamu ke aku atau aku yang buat dia gitu bisa tuh.
0: Iya, karena kalau ngomongin mantan sahabat suara ya, enggak selamanya ceritanya atau kisahnya atau kenangannya itu indah. Ya enggak sih?
1: Dong. Biasanya kan selalu banyak orang tuh yang berakhirnya tuh enggak menyenangkan ya, gitu.
0: Menyedihkan. Jadinya benci gitu. Jadi nyesel kenapa gue sama kenapa gue sama dia sih gitu. Nah, kenapa gue milih sama dia di gitu.
1: Itu dia.
0: Gitu.
1: Kalau kamu kan nyesel kenapa akhirnya sama aku kan? Gitu biasanya kan orang nyesel kenapa pacaran sama
0: kok
1: dia
0: kamu gitu sih mikirnya?
1: Emang gimana harusnya?
0: Kok kamu bisa baca pikiran
1: aku? Itu maka.
0: Enggak lah. I'm one of the luckiest guy in the world. Asik. I'm one of the luckiest guy in earth. On earth.
1: Oh gitu. Benar.
0: Karena mendapatkan seonggok.
1: Sebel.
0: Oke. Okay.
1: Ada siapa nih?
0: Selamat pagi.
1: Ada.
2: Siapa sih?
1: Fitri.
0: Selamat pagi Fitri.
1: Kok temanya bikin piring terbang ya? Fitri enggak boleh begitu.
0: Udahlah kalau udah masa lalu biarin aja lah jadi bahan tertawaan aja. Move on kali.
1: Masa lalu. Biarlah masa lalu. Iya kan gitu.
0: Pagi suara aku punya dua lagu nih yang berhubungan tentang mantan. Yang pertama Hanya Ingin Kau Tahu. Siapa Hanya Ingin,
1: hanya
0: tahu,
1: ingin Kau Tahu? Lagu siapa sih?
0: Yang kedua Kekasih Tak Dianggap.
1: Sebagai kekasih yang tadi dianggap aku hanya bisa.
0: Kalau yang Hanya Ingin Kau Tahu yang mana ya?
1: Hanya Ingin Kau Tahu.
0: Lagu siapa?
1: Kayak tahu tapi enggak tahu. Lah berarti kalau ini mah kisahnya tragis. Dua-duanya lagunya kayaknya dia merasa tidak dianggap
0: hanya
1: gitu.
0: Ingin kau tahu. Widi melo bener. Idiu.
1: Oh iya itu.
0: Idiu.
1: Kekasih tadi anggap masih bisa lah. Itu Kakak Pingkan Mambo ya?
0: Iya. Harus live tapi ya Kakak Pingkan Mambonya ya.
1: Ya nanti kita hubungin ya. Okay. Ada lagi nih Acus.
0: Hai Acus.
1: Dari Subang yang bajunya enggak kelar-kelar. Mau request lagunya Sania, Cintai Aku Lagi Seperti Waktu Itu.
0: Mellow semua. Pada-pada iya mellow kalau ngomongin mantan. Mellow semua.
1: Ada lagi gak nih?
3: Voice note tadi.
1: Oh ada voice, voice note. Mana?
3: Itu tuh nah itu.
1: Nah, coba-coba. Ini dari siapa nih?
0: Rina.
4: Selamat pagi.
1: Pagi.
4: Panas. Bang Buluk, Om Indra, gue Reti masih di jalan menuju sekolah. Buluk kenapa sih pagi-pagi udah ngomongin mantan lagi galau ya? By the way gue mau request dong lagu Mantan Terindah. Tapi gue kayak ibu juga sih, kalau sama mantan ya udahlah kan udah lewat juga ya. Apalagi sekarang udah nikah dan udah punya dua buah hati.
0: Bagus, ya. Bagus.
4: Gue pernah, ini mungkin udah banyak yang tahu juga sih teman-teman. Gue pernah bahkan jalan bareng sama mantan gue dan suami sama anak-anak gue juga ikut gitu.
1: Waduh.
4: Mantan gue tuh nganterin gue jalan dari Malang ke Kediri. Terus besoknya dia nganterin juga kita jalan-jalan ke pantai di Malang. Gitu, suami gue sama arah.
1: Ih bagus ini.
4: Katanya gitu.
0: Modern nih
1: kapalnya. Iya santai. Lagunya apa ini? Mantan
3: Terindah.
1: Dari
3: Kahitna.
1: Oh, yang Kahitna. Oh, dari Kahitna.
0: Ya, gimana sih? Coba nyanyiin dulu. Hah? Coba nyanyiin dulu Mantan Terindah dulu.
1: Mantan Terindah nih, gimana sih? Enggak tahu lagi.
0: Oh, melau semua, melau semua.
1: Hah?

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Dukungan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Ini ada berisik-berisik banget. Ini berisik banget apa sih?
4: Ini namanya suara seru, Mbak.
3: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
4: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
3: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: Di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Ini lagunya Pinkan Mambo.
1: Dulu masih namanya Pinkan.
0: Orang lagi on air terima telepon, gimana sih? Keluar lu.
2: Tadi kan kamu nanya handphone kamu di mana. Terus aku teleponin ke orang rumah.
0: Iya kan ini lagi ngomong.
2: Iya, tapi udah keburu nyambung.
0: Ya udah jangan depan mikrofon dong. Dong.
2: Mbak Watri,
0: Allahu Akbar. Ini orang kelewatan banget sih.
2: Iya.
0: Kan bisa keluar dulu.
2: Tapi kalau keluar aku makin kebelet, Mas. Soalnya udah nahan ini.
0: Repot amat sih ini orang. Kita masih ngomongin requestan lagu yang berhubungan dan mantan. Tadi lagunya mantan terindah.
2: Sebagai kekasih tak dianggap.
0: Kekasih tak dianggap yang di request sama Reti.
2: Bukan, Reti mah yang mantan terindah.
0: Udah diputerin?
2: Udah.
0: Oke, terus
2: Acus tadi, bukan Acus, Fitri. Siapa?
0: Ya itulah pokoknya.
2: Tadi itu ya.
0: Ayo dong, diingat dong.
2: Ada lagi dari siapa yang tadi yang request? Oh ini, bukan, ini mah gak melo nih katanya nih. Yang gak melo, Dani. Kau pikir kaulah segalanya. Bagus ini, sesuai.
0: Siapa nih? Hai Thanos, mungkin satu-satunya lagu soal mantan yang gak melo, Edane. Kau pikirlah kaulah segalanya.
2: Kau pikir kaulah segalanya, Rizky.
0: Emang aku ngomong apa?
2: Kau pikirlah kaulah segalanya. Bukan, gak ada. Cukup kau pikir.
0: Enggak, masih ada. Kita nanti akan putin The Rain. Itu kan mantan juga dan gak melo.
2: Iya, aku boleh request gak sih?
3: Boleh.
0: Request apa? Lagu. Tentang mantan kamu.
2: Iya.
0: Kamu menceritakan tentang mantan kamu gak sih?
2: Aku. Aku tuh kalau mau cerita.
0: Mantan kamu yang dibilang mirip siapa dulu? Kok ketawa sih ini orang?
2: Apa? Lah, ya gak apa-apa. Aku kan kalau ketawa kenapa? Salahnya kenapa?
0: Iya, coba kenapa? Katanya mantannya Ibun, the one and only. Itu dibilang mirip sama?
2: Mirip apa? Duta Jelajah.
3: Seneng banget.
0: Enggak. Kok ketawa sih ini orang?
2: Karena menurut aku gak mirip.
3: Yang bilang siapa emang?
0: Yang bilang siapa?
2: Dulu zaman SMA. Dulu zaman gue SMA.
0: Tapi kamu gak setuju.
2: Aku kurang. Tapi kan tadi kamu bilang Duta sempat ada di periode apa?
0: Enggak. Aku gak mau apa-apa. Enggak, aku nanya.
2: Duta maka sekarang cakep banget.
0: Mungkin dibilang miripnya itu, mirip sama Dutanya itu, mungkin di fase Duta pas kapan gitu. Duta kan gak langsung dari dulu begitu kayak sekarang gitu. Makin
2: zaman,
0: tua makin jadi.
2: Iya, tadi barusan aku lihat kan ada Duta Silon Seven kan. Ya ampun, makin tua makin ini ya, makin keluar karismanya gitu.
0: Iya, betul.
2: Nah, ini mungkin menurut persepsi teman-teman aku kan
0: belum keluar karismanya aku SMA waktu itu.
2: Waktu awal-awal dia baru ngeband gitu.
0: Ini parah banget nih orang ya. Sahabat suara enggak boleh ngejelekin-jelekin mantan.
2: Iya, aku malah jelekin. Lah harusnya bangga orang dibilang mirip sama.
0: Ah, sahabat suara enggak boleh ya. Ngetawain mantan enggak boleh. Aku mau ngerikas apa? Lagu buat mantan kamu.
2: Lagunya Silon Seven aja apa aja.
0: Silon Seven yang mana aja. Oke, yang tentang mantan ada enggak? Ada pasti, nggak mungkin nggak ada.
2: Ya?
0: Pasti ada, ntar dicari sama Om Indra ya.
3: Hari bersamanya tuh tentang mantan.
2: Hari bersamanya.
0: Enggak dong, itu lagi ngedeketin cewek cuy.
3: Enggak berbisa bang.
0: Kagak.
2: Iya?
0: Jadi kuatkan aku untuk bertemu dia, menatap matanya.
2: Enggak, gini.
3: Kau pergi, kan gitu.
0: Jangan
2: bertengkar, kan itu perkara hidup gua.
3: Oh iya bener.
2: Mantan gua, kenapa jadi lu yang ribut?
0: Bener.
2: Iya kan?
0: Pagi Om Kinos, Om Indra, Om Buluk, request lagunya Mika Tambayong, Bekas Pacar. Makasih ya.
2: Bekas pacar.
0: Bekas pacar tuh
2: Mika Tambayong.
0: Konotasinya enggak enak ya, bekas pacar. Bekas.
3: Mantan pacar masih.
0: Mantan pacar masih oke. Bekas tuh kayak udah dipakai gitu.
2: Tapi itu dipakai maksudnya gimana?
0: Lah namanya bekas, barang bekas kan udah dipakai.
3: Oh iya, dipakai jalan-jalan.
2: Oh iya. Dipakai
3: jalan-jalan, Pak.
0: Kok jalan-jalan nih, Pak?
3: Nemenin jalan-jalan. Kok nemenin dipakai kan?
2: Ya kalau nemenin jalan-jalan konteksnya sama. Dipakai jalan-jalan tuh beda.
0: Iya. Makanya gue bilang bekas pacar tuh konotasinya nggak enak gitu. Enaknya mantan.
2: Nah itu.
0: Gitu.
2: Ada lagi dari Cil.
0: Selamat pagi Cil.
2: Bunas mau kau, Bilal dan Maudi. Makasih Bunas lagi.
0: Bilal saja kalau kau mau di. Bilal saja bila kau mau
2: kan
0: di.
2: Kan penyanyinya nama Bilal sama Maudi, bukan judulnya. Sorry. Judulnya kau.
0: Sorry.
2: Ada nih voice note nih.
0: Das.
4: Pagi Papi Rizky dan Mami.
0: Anjay, Papi.
2: Gina. Papi Mami.
4: Mantannya tahu mana? Mantannya Papi Rizky aja tuh yang katanya yang nyariin di sekolahan tuh yang dulu tuh. Yang itu aja buat mantannya Papi Rizky.
0: Siapa? Oh, yang nyariin di...
2: Yang nyariin di sekolahan.
0: Iya, pernah waktu itu kan pernah cerita ada datang ke sekolah. Oh, tapi kan itu bukan mantan, itu kan cuman ngirim salam. Gua enggak sampai pacarin.
2: Lu jual mahal lu Rizky.
0: Lah, kalau...
2: Jadi dia mau sama kamu, kamu enggak mau sama dia kan?
0: Kenal aja kagak. Main pacar-pacarin aja.
2: Lah, ya namanya maksudnya menghormati ada perempuan datang ke kamu gitu bisa-bisanya.
0: Tadi malam
2: gitu.
0: Aku baru nonton film tuh.
2: Iya.
0: Film si Berlin tentang pencurian itu. Dia bilang laki-laki itu ada dua macam, ada yang bebek atau yang angsa.
2: Ah, terus?
0: Kalau bebek
2: mereka saudara.
0: Itu punya pacar atau punya betina atau kawin berkali-kali itu bisa, tapi iya, kalau angsa enggak bisa.
2: Nah, terus jadi arahnya kamu kemana?
0: Kalau aku tahu dong aku masuk mana.
2: Bebek.
0: Ya. Coy. Coy. Coy. Coy. Coy. Coy.

0: Ah, suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru. Masih barengan Kinos Gina yang sekarang Ginanya lagi nyetor.
1: Kalau gue kenapa bisa nahan ya?
2: Iya, semuanya begitu. Kalau nggak sebelumnya,
1: kalau nggak pengen-pengen banget, gue mah enggak lah. Ya. Kalau si ibu mah kenapa ya, sahabat suara? Kamu sahabat suara kalau kalau gue ya tipikal harus mantep dulu, mantep dulu ya. Kayak oh, itu misalnya udah. Ah ini nih jadi nih.
2: Iya. Yeah.
1: Kalau yang masih setengah-setengah tuh gue masih bisa antar aja lah gitu. Kalau gimun tuh nggak bisa.
2: Nggak mungkin dia kayak kepikiran kalau nahan itu kan nggak bagus ya buat pencernaan gitu.
1: Memang sih, memang sih. Tapi nggak
2: tersugesti kesana.
1: Iya juga sih. Jadi si Gina tuh ya sahabat suara, dia bisa tuh sehari 4, 5, 6 kali pup tuh bisa loh dia.
2: Dia ususnya gak 12 jari kan, lurus aja gitu kan, dia gak liku-liku kan.
1: Iya, dia tuh gak bengkok-bengkok gitu, gak 12 jari. Mm-mm. Dia lebih ke jari-jari sepeda, ban sepeda nih. Kita masih ngomongin mantan ya sahabat suara. Kita dengerin voice note dulu nih yang udah dikirim ke 0816-114-1014 dari siapa itu coba? Wahyu, oke, gas Wahyu, silakan.
3: Wow, pagi-pagi begini. Asik. Tentang mantan, melo guys di motor, jadi keinget-inget lagi deh. Mantan apa pahlawan, aduh jatuh teman-teman. Ceritanya bodornya.
1: Kocak banget sih Wahyu ya.
3: Dulu mantan pernah voice note tuh. Sampai minta maaf. Ternyata nah, dia mau nikah yang ketiga. Ya Allah, kayak apa aja nih aku. Serius? Nih, Masya Allah. Yo, minta puterin aja deh, dari Gigi. Dan judulnya, Kembalilah Kasih. Let's go.
2: Gigi kembali
1: istrinya, eh mantannya mantan udah mau nikah ya? 3 kali.
2: Iya.
1: Si lu, Wahyunya belum sama. Mantan lu kucing. Wahyu, mantan lu kucing. 3 kali cuy. Sedangkan lu gimana? Gue belum nikah Nos katanya. Mantannya udah mau ke 3 kali, gue belum nikah Nos katanya. Gak apa-apa, yang namanya nikah itu gak perlu buru-buru. Betul Om?
2: Betul.
1: Nikah itu bukan perkara balapan siapa yang duluan bukan. Nikah itu perkara menemukan yang paling tepat buat hidup kita ke depan. Sekali aja. Seumur
2: hidup.
1: Sekali seumur hidup. Kok lu bisa ngomong gitu? Lu kan udah 4 kali.
2: Wow. 4 kali. Empat apanya mantan nih?
1: Hah?
2: 4 kali mau nikah.
1: Enggak tahu, 4 kali kawin.
4: Enggak. Kawin ya. Nikah enggak ya.
0: Bagi suara, bagi Gina-gina saya dengan Indri di Tanjung Barat. Lagu kenangan saya Woman John Lennon. Indri lagu John. Indonesia dong.
4: Kamu begitu
0: sama. Oh, atau ini di waktu yang salah dari Firsa. Nah, coba ntar kita cek dulu ya. Selamat pagi Min. Anjay Min, kita bilang admin. Request lagunya Takkan Terulang by Vanessa Z. Ex Roni Parulian, terima kasih. Oke, ceritanya mana? Ceritain dulu dong. Ini selamat pagi buat hadirin.
2: Hadirin sekalian.
0: Hadirin bukan sih? Ya. Kalau dari fotonya sih hadirin ya. Selamat pagi Kinos, Ibu, Nomi Chan, Kain Sutra. Request lagunya sang mantannya Niji. Oh iya, ada juga Niji. Bener. Banyak. Banyak ternyata tentang mantan tuh ya. Lanjut. Yang lagi ini siapa sih nih?
4: Rating aja.
0: Bukan Rina. Rina? Enggak gua bacain, panjang bener lah. Kalau cerita mantan aku sama suami sering ledek-ledekan mantan nih. Suami aku tahu mantan aku yang emang aku LDR Pekanbaru Papua. Nah, kalau dengar atau aku hafal lagu-lagu timur diledekinnya tuh. Tapi kami santai. Nah, kalau aku sering ledekin semua mantan-mantannya. Kagak boleh ledekin mantan, hei. Kenapa ya gue selalu punya konsep tuh gak boleh ngejelek-jelekin mantan.
2: Dia ngeledekinnya kayak cie mantannya gitu kali bang.
0: Ceng-cengan doang. Ceng-cengan doang, gak apa-apa kalau gitu bercanda. Ya yaudah, dia request apa nih? Si Rina.
2: Requestnya
0: mana ya? Mana ya mau ikutan topik ah. Ya enggak, dia gak request lagu ya.
2: Request mau cerita doang.
0: Oke, okay, terima kasih Rina, selamat pagi buat Pekanbaru.
2: Pekanbaru
0: bener ya?
2: Baru.
0: Terima kasih Rina. Baik, kalau ngomongin mantan, lu yang masih pacaran ya?
2: Yep.
0: Lu kalau ngomongin mantan sama cewek lu, si Nanda?
2: Bisa.
0: Oh, gak boleh?
2: Bisa
0: lho. Lu gak boleh apa dia gak boleh?
2: Dia yang gak boleh.
0: Kalau lu santai?
2: Gue sih santai banget.
0: Kenapa? Jangan-jangan si Nanda, lu...
2: Oh.
0: Si Nanda.
2: Kenapa enggak ngebuang?
0: Jangan-jangan ya? Kenal sama mantan lo. Biasanya tuh ada alasannya?
2: Enggak, karena dia Pisces, Bang.
0: Oh. Ya percaya, percaya.
2: Dia tipikal orang yang kayak lo ngapain sih bahas-bahas dia gitu. Ngapain sih gitu. Biarpun dia udah kenal juga dia tetap enggak mau.
0: Pernah.
2: Pernah.
0: Even itu enggak sengaja ya.
2: Even itu enggak sengaja pernah. Orang dia gue bawa ke tongkrongan gue, temen gue ngomongin teman-teman gue kan ada mantan sekolah ya,
0: termasuk mantan SMA, sekolah,
2: termasuk mantan sekolah gue itu, terus kayak
0: diem langsung
2: kayak ih ngapain,
0: tapi gitu. dia diem, iya, dia diem, tipikal dia
2: terus ditanya kenapa, enggak apa-apa,
0: asik.
2: Terus kayak ya kenapa sih emang kalau ini kan ya udah masa lalu,
0: iya gitu. bener
2: ya, tapi gue kebayang lo dulu ngapain aja begitu, jadi kayak iya dia malas aja, malas lebih ke malas aja.
0: Kebayang gitu. Lu ngapain aja?
2: Gandengan.
0: Gue kalau jadi si Nanda sih kayaknya gue sama sih. Melihat muka lu, emang bejat kayaknya lu. Sama suara jangan kemana-mana ya. Kita masih ngomongin tentang mantan. Sambil nungguin Gina juga. Nanti bakal ada tanya Gina juga. Jadi standby terus barengan Gina. Cuma di Suara Seru.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Tika Indria. Direktorat Jenderal Imigrasi menjelaskan, pencegahan keberangkatan Tio Nugroho ke Malaysia dilakukan berdasarkan permintaan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta 1 yang telah memenuhi ketentuan hukum terkait pencegahan ke luar negeri. Akibat status tersebut, Tio gagal tampil bersama Dewa 19 di Kuala Lumpur dan mengaku belum mengetahui persoalan yang menjadi dasar pencegahan tersebut serta masih berupaya mencari kejelasan melalui jalur hukum dan keluarga.
0: Suara Fakta.
1: Komisi 9 DPR membantah terlibat dalam dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional dan menyebut informasi yang mengaitkan lembaga tersebut sebagai hoak. Wakil Ketua Komisi 9, Yahya Zaini menegaskan komisinya tidak pernah menerima laporan maupun dilibatkan dalam pengadaan barang di BGN yang sedang menjadi objek penyidikan Kejaksaan Agung. Komisi 9 juga menyatakan akan memperketat pengawasan penggunaan anggaran BGN agar pengelolaan dana negara lebih transparan dan sesuai aturan. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina. Selamat pagi sekali lagi, sudah memasuki jam 8.
1: Iya, betul sekali.
0: Mudah-mudahan gak kena macet. Mudah-mudahan gak terlambat masuk kantor atau masuk kuliah.
1: Iya, amin. Mudah-mudahan ya. Nah, bertepatan karena ngomong-ngomong supaya jangan pada terlambat datang ke sekolah, jangan terlambat datang ke kuliah, jangan pada main mulu. Makanya ya, belajar yang
0: kalau,
1: bener.
0: Kalau udah main ya suka lupa waktu gitu loh dulu. Termasuk dulu tuh aku termasuk yang edik sama main PlayStation dulu, sampai lupa tidur cepat gitu. Biasanya jam 1 jam 2 aku baru tidur, apalagi waktu masih ngekos dulu.
1: Itu dia kan,
0: kerjanya main PS mulu.
1: Sampai sekarang masih begitu kayak
0: mana cuman. Enggak
1: main padel, main padel. Kan itu main juga sama.
0: Iya sih, tapi kan sekarang aku lebih ingat waktu lah dulu. Aku jam 9 kalau bisa udah selesai main padelnya, jam 10 udah di rumah, udah siap tidur.
1: Ah gitu. Iya.
0: Kalau dulu aku sih udah nggak ingat waktu.
1: Tapi nggak apa-apa, kamu puas-puasin karena ini lagi hari bermain internasional. Jadi hari ini kamu bisa main
0: hari
1: puas-puasin.
0: Apa?
1: Hari bermain internasional.
0: Emang ada hari bermain internasional?
1: Ya kita adakan ini dia.
0: Kita hari. Adakan. Lu laus HP.
1: Ini ada Rizky tuh, hari bermain internasional. Jadi kan kalau urusan main pasti mau am sama dengan nak muda atau dewasa.
0: Ya kan?
1: Pasti mau am sama dengan nak muda atau dewasa suka sama yang namanya main. Bikin?
0: Ya, jelas ya. Dong. Oh, mau anak muda atau dewasa suka sama yang namanya main.
1: Lah aku mah cuman tugasnya membaca. Tulisannya begitu. Am sama dengan nak muda. Ya berarti aku yang bacanya begitu. Ikan?
0: Yang benar. Kalau jadi penyiar tuh harus pintar.
1: Gua penyiar natural apa adanya lo tulis.
0: Pintar dong. Jangan bikin bingung sahabat suaranya, maksudnya apaan?
1: Makanya kalau ada informasi, misalnya dari hulunya gimana,
0: yeah,
1: sampai ke hilir harus sama begitu. Jangan diputer-puter di tengah-tengah. Nanti yang nyampe ke ujungnya enggak sesuai. Kan kerap terjadi tuh begitu.
0: Bodoh amat ah, pantesan aja kagak pintar-pintar nih bocah. Main ya terima-terima kan? Baik dikasih lah apa itu. Dia makan.
1: Namanya juga anak-anak, kan anak muda, dewasa. Biar kata udah seumuran kita mah, kalau urusan main mah pasti tetap doyan kan?
0: Suka sama namanya main.
1: Iya, karena bisa ngurangin stres. Terus kadang kalau kita main kan ketemu orang lain. Itu kayak bisa saling ngobrol, silaturahmi,
0: iya, sosialisasi. Ya
1: kan? Sosialisasi, bahkan gak jarang dari permainan-permainan kayak kamu kan sekarang kan? Gara-gara kamu main padel, jadi kamu banyak temennya.
0: Iya,
1: kenalan
0: bener-bener.
1: Sama orang-orang baru.
0: Memperluas.
1: Iya.
0: Koneksi.
1: Udah sampai situ doang kamu. Oh, aku pikir kamu ada panjangannya lagi. Nah, maka dari itu PBB apa?
0: Lu kalau kasih informasi lu jangan suruh dia yang baca. Bingung gua ngedenger aja bingung ngomong apaan sih.
1: Dengerin bye-bye nih dengerin ya. Jadi makanya PBB udah menetapkan bermain itu sebagai hak dasar dari setiap anak begitu. Jadi hari bermain internasional ini kayaknya ditetepin sama PBB.
0: Gak ada tulisannya.
1: Tapi ada, maka PBB telah menetapkan bermain sebagai hak dasar dari setiap anak.
2: Baru ditetapin doang.
1: Oh, tapi hari bermain internasional yang netapin siapa?
2: Mungkin tahun depan.
3: Oh. Masa tahun depan?
0: Feeling gue mah Dadan. Pak Dadan.
1: Pak Dadan.
0: Suka-suka dia orang. Dia mau bisa ngapain aja
3: ya,
0: triliunan aja bisa diambil.
1: Ah itu. Kalau di TikTok ada yang bilang apanya bisa diambil?
0: Hah?
1: Apa yang tadi bisa diambil? Triliunan.
0: Tugas.
1: Oh tugas. Ngomong-ngomong soal main, aku gak mau nyapuin ya. Apa nih permainan favorit kamu? Atau mungkin ada orang tuh yang merasa ya, gue paling jago main ini nih. Pokoknya kalau gue main ini, gue pasti menang. Orang-orang pasti kalah.
2: Contoh,
1: gitu.
2: Main apa?
0: Gue mah dulu jago banget main karet.
2: Nah,
0: itu dulu kenapa gue paling jago? Karena lawannya cewek semua.
1: Rizky.
0: Lah, dia suka main karet kan cewek?
1: Ya. Iya, kenapa kamu main sama cewek-cewek?
0: Ada main cowok. Karena udah gue merasa terlalu jago main kelereng.
1: Oh, sombong.
0: Dulu kalau main kelereng, gue menang mulu. Jadi gue ngambilin kelereng teman-teman gue mulu. Kan kasihan ya, lama-lama ya udah gue ganti permainan main karet.
1: Nah, tapi lu gangguin anak-anak cewek.
0: Lah kagak, anak cewek juga pada seneng main sama aku.
1: Oh iya.
0: Ya karena aku Ya bisa diajak main gitu.
1: Kamu bisa diajak main.
0: Iya.
1: Kalau dia yang ngomong makna gue ambigu ya. Karena aku bisa diajak main. Iya. Gue dulu, gue sih kalau yang sampai jago banget sih enggak ya, tapi gue suka main congklak sama bekel.
0: Serius kamu jago?
1: Ya kalau jago banget.
3: Dua sama gue.
1: Dia mana sih nih bekelnya? Ya kalau sekarang masih bisa enggak ya?
0: Congklak sama bekel. Lu jagonya mana lu?
3: Bekel gue jago.
0: Serius?
3: Bekel.
0: Kalau congklak gue masih bisa.
1: Congklak bisa.
3: Dampu atau
1: dampuk engklek.
3: Dampu tuh engklek.
0: Oh, tahu.
1: Iya.
3: Itu jago. Oh, jago parah gue.
0: Lu tahu mainan gatrik enggak?
1: Gatrik kapan sih?
0: Gatrik. Ada yang kayu ditempel tak pukul gitu.
3: Iya. Oh, gatrik enggak main lagi gue.
1: Enggak tahu lagi.
0: Sunda doang.
1: Kamu kalau main karet, karetnya yang dilingkar dua di kaki gitu apa yang satu doang gitu?
0: Semuanya bisa gue.
1: Serius?
0: Bisa gue.
1: Yang dipasang di kaki gitu, yang gitu-gitu.
0: Iya bisa.
1: Gitu bisa.
0: Ya awalnya gak bisa.
1: Serius?
0: Karena keseringan main jadi lama-lama bisa. Mau semana? Pasang semerdeka? Bisa. Gue kasih baling-baling.
1: Semerdeka tuh tinggi loh.
3: Sepipis.
0: Iya, diangkat tangannya gitu sampai tinggi gitu.
1: Sepipis. Ya. Coba di sahabat suara ya. Kamu permainan apa yang paling favorit? Udah gitu kira-kira ada gak nih permainan yang kamu tuh ngerasa jago banget deh sama permainan itu?
0: Yes, 0816 114 10

Bersiap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: Nuna, Nuna apa Nona sih jawabnya tuh?
1: Nona.
0: Nona tetap ya?
2: Nona.
0: Ada artinya tuh kalau gak salah waktu itu. Ada harapiannya.
1: Aduh, Nona. Nona.
0: Iya.
3: No, Nona.
1: Sebagai cewek-cewek ya. Dari Indonesia gitu.
0: Iya, itu kan grup band.
1: Tapi
0: girl band dari Indonesia
1: auranya
0: ya.
1: Auranya kayak
0: K-pop.
1: K-pop banget
0: K-pop
1: ya.
0: Banget.
1: Iya, itu dia.
0: Mana ada artinya?
1: Tuh kan benar, Nona yang melambangkan identitas wanita Indonesia.
0: Nah, eta.
1: Itu kan.
0: Oke, jadi kita masih ngomongin yang berhubungan dengan permainan ya sahabat suara. Sebenarnya banyak banget kalau kita ngomongin permainan, mulai dari yang teknologi, yang modern sampai yang tradisional juga ada gitu ya. Bahkan yang namanya olahraga permainan juga ada. Let's say padel, sepak bola, tenis.
1: Adalah
0: itu adalah olahraga permainan.
1: Sepak takraw?
0: Sepak takraw.
1: Catur?

0: banget ya. Per main karet.
1: Sama kayak gue nih.
0: Dari pusar, dada, sampai sekepala.
1: Ah, masih kalah sama gue, gue bisa merdeka.
0: Ya Allah. Terus pernah juga sampai sejengkal di atas kepala. Eh benar.
1: Masih kalah sama gue semerdeka.
0: Oh, merdeka mah sampai tinggi banget ya.
1: Yoi.
0: Oh, bangga banget. Pokoknya bisa lewat itu. Kadang suka muncul juga di beranda di IG GBK yeah. Ternyata muncul lagi permainannya.
1: Oh, iya?
0: Seru banget.
2: Iya, jadi di GBK tuh ada satu komunitas, Bang, namanya Main Bareng.
0: Terus?
2: Main Bareng tuh ada main karetnya,
0: ih, seru,
2: ada main gundu, ada main galasi.
1: Kalau yang ngomong gua enggak percaya.
2: Ye, yeah, karena GBK kan
1: ya Allah. Kan lu mainnya enggak di GBK.
2: Di GBK dong.
0: Dege. Ye, yeah. Emang muka gua kan kepalsuan.
1: Lu main gitu. Di GBK, lu mangkal di GBK.
0: Ngece. Tapi seru ini kalau bisa begitu. Berarti kalau kalian-kalian yang udah bisa sampai loncat lompat karet sampai merdeka begitu, termasuk kamu, kamu bisa ikut itu. Kalau ada lagi ritual atau perayaan yang di Nias, lompat batu nah.
1: Lompat batu.
0: Iya, lompat batu Nias, bisa kata aku.
1: Selamat pagi nih ada.
0: Ada dari Mami Mardia.
1: Katanya gili yang dilempar.
0: Gili. Gateng mainannya dulu namanya gateng.
1: Gateng
0: apa ya?
3: Yang genteng dilempar bukan?
0: Gili yang dilempar ke atas terus guling yang
1: di bawah ditangkap enggak boleh jatuh.
0: Hah?
1: Waduh.
0: Gimana maksudnya?
1: Mungkin dia mungkin ada permainan
0: permainan tradisional ya.
1: Iya.
0: Dulu teman-teman selalu pengen mainnya sama aku karena aku enggak pernah jatuh. Ada udah sampai 10 kali ku biarin baru mati, baru kawan-kawanku bisa main. Wow.
1: Widih, karena dia enggak sabar kapan mati nih permainannya. Terus dulu kan jarang.
0: Sombong amat.
1: Jarang tuh gili dan susah nyarinya karena tinggal di lokasi perkebunan teh. Gulinya diganti jadi gilinya diganti jadi biji teh yang dicari itu tahun 2003. Apa nama permainan tadi?
0: Gateng.
1: Gateng, permainan gateng.
0: Ada pelawak ya zaman dulu almarhum ya.
1: Gateng itu ini atap
0: genteng. Mana sih gimana?
3: Pentang nih.
0: Begini mainannya gateng. Permainan tradisional Indonesia yang mirip permainan bekel. Mirip bekel.
2: Cuman dia enggak mantul, Bang.
0: Enggak mantul.
2: Yang dilempar ke atas
1: terus ditaruh di tempuk ditaruh di punggungnya tangan gitu enggak boleh jatuh.
0: Wah, itu susah tuh kayaknya.
1: Susah.
2: Kan?
1: Iya.
0: Nih tuh bekel tuh.
1: Nih, Lilik Kelapa Gading, pagi Thanos Indra Isan, karena aku lumayan tinggi untuk ukuran cewek, aku jago banget main karet sama galasin.
0: Aduh, galasin. Ini loh yang gini-gini galasin.
1: Oh iya. Enggak boleh lewat.
0: Iya betul.
1: Iya. Terima kasih Lili.
0: Terus ada yang ngajakin tuh. Lili bilang, "Ayo, Gina, kita main bekel."
1: Masih susah banget loh
0: ngajarin anak sekarang main bekel.
1: Tapi dia enggak kuuk sih main bekelnya.
0: Maksudnya?
1: Dia pakai bola bekelnya ada, tapi kan biasanya temannya bekel tuh ada si kuuk gitu bijinya.
0: Itu bijinya yang emas-emas itu.
1: Tapi bukan kuuk. Makanya gue
2: kuuk yang mana?
1: Iya, kayak kerang-kerang gitu loh.
0: Oh. Aku mah zaman
1: ya sebenarnya bisa diganti apa aja sih. Bisa diganti apa aja.
0: Kalau orang Jakarta ya Mas ya. Kamu di mana? Aku sih pakainya gitu.
2: Ini orang Jakarta
1: beda. Kita lain. Ya sebenarnya apa aja sih? Sebenarnya apa aja yang penting kan bisa diambil gitu ya.
0: Iya.
1: Iya betul.
0: Itu congklak Kinos katanya tuh.
1: Loh, lain. Lain. Bekel juga ada. Bisa juga bijinya diganti pakai si kuuk juga bisa.
0: Bandung ya.
1: Jadi jadi gini, si bekel itu kan misalnya lempar ambil 2.
0: Iya.
1: Lempar ambil 3.
0: Iya.
1: Nanti kalau udah keambil semua, itu si kuuknya dibuka lagi semua.
0: Iya.
1: Lempar lagi, semuanya itu masih dibalikin si kuuknya.
2: Iya.
0: Ini kalau ini kayak dibedirin gitu kan, iya, karena dia ada sisinya. Ayah, iya,
1: sama.
0: Betul.
1: Sama konsepnya. Jakarta
2: ini tetap.
0: Di Jakarta sih pakai besi-besian itu gitu.
1: Buat tampol ya. Buat tampol nih. Jangan kemana-mana sama suara yang belum cerita tentang permainan yang kamu fase banget, jago banget, itu permainan apa ya. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, kadang kan kita suka baru menyadari ya, ada sesuatu yang penting dalam hidup kita itu justru pas dia itu hilang. Ya, contoh sinyal. Karena kan yang sekarang tuh hampir semua aktivitas membutuhkan yang namanya sinyal, sahabat suara. Penting banget tuh yang namanya sinyal ya. Contoh kayak mau scrolling, streaming lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang ke pasangan, ngechat doang nih, aku udah nyampe ya, atau aku berangkat ya. Itu aja butuh banget sampai namanya koneksi lancar. Karena sinyal itu sekarang udah kayak sahabat setia, kayak sahabat sejati gitu ya. Pas sinyal bagus, hidup udah otomatis tenang dan juga adem. Tapi begitu buffering dikit aja langsung panik deh itu kita semua. Untungnya sekarang udah ada Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia. Smart Friend jagoan sinyal sudah semakin luas sampai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, hingga Nusa Tenggara ya sahabat suara. Mau buat streaming kek, kerja, gaming, atau chat sama orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama putus-putus. Jadi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, ini dia waktunya kita untuk pakai Smart Friend jagoan sinyal.
2: Yes, yes, yes, betul sekali. Karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia.
3: Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia.
4: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Pertama dan satu-satunya siaran bareng Pak Sutri.
2: Cuma di Iswara.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara, kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti.
1: Betul sekali.
0: Satu lagu dari
2: Nadine Amiza
0: berjudul
2: Bertaut.
1: Bertaut.
0: Bertaut. Iya, gue taut kok.
1: Tahu.
2: So taut lu.
0: So tahu.
1: Dari tadi kamu ngomongin emang aku nggak taut.
0: Nggak tahu.
1: Nggak nyaut.
0: Oh, nggak nyaut.
1: Kesana. Maaf ya.
0: Ibu nggak terus sih nggak tahu taut.
1: Tua-tua, kebalik. Oke.
0: Okay. Oh, bukan tahu.
1: Salah ini Nia, bukan Uut juga salah.
0: Salah. Selamat pagi Nia, pagi Kak Ginos, Kak Gina.
1: Halo. Nia ini, sekarang udah pinter nih.
0: Apa nih?
1: Kata-katanya apa tuh?
0: Bilangnya sekarang Nia OTW kerja baru sampai pasming belum ke Bekasi.
1: Nah kan, jadi banyak dia kosakata barunya.
0: Dulu waktu main paling jago itu main kasti.
1: Aduh iya lagi kasti, benar-benar.
0: Patahin bangku buat tongkat terus beli patungan bolanya. Buset, jago banget dulu, sering juara lah tim gua karena dulu larinya kenceng juga. Sekarang udah gak bisa main soalnya badan
1: kretek mulu. Iya kan?
0: Jadi dulu kasti itu, jadi yang belum tahu kasti itu mirip sama softball.
1: Ya. Iya, tapi versi permainan itu iya. Tradisional gak sih?
0: Gue suka banget main
1: kasti. Tapi ini. Sih Nia dari kaki, apa tadi?
0: Kaki cap tiga.
1: Aduh, cap kaki tiga. Dari kaki bangku sekolah kan ada sudut-sudutnya, segi empat begitu.
0: Lah dia patahin dulu.
1: Kan harusnya kasti itu kan ini, apa, ngebulet gitu loh. Ya, ininya.
0: Makanya dia sisi
3: ratanya kalau kasti.
1: Iya, ada sisi yang ngebulet gitu.
0: Iya sih, dia makanya putus sekolah kan.
1: Putus sekolah.
0: Kalau sekolah itu tutup, bangkunya dipatahin semua.
1: Iya, jadi kalau nggak salah, enggak, mereka tetap sekolah lesehan, gitu. Bisa ngasih makan ikan lagi. Oh, kayak di restoran Sunda. Iya.
0: Ngiyu.
1: Gak bisa dipancing di
0: pagi suara. Nikta Gina Kinos nih gue, anak milenial.
1: Anjay.
0: Permainan waktu gue bocah banyak banget dulu, belum ada HP. Permainan yang paling gue seneng adalah rebonan.
1: Benteng.
0: Oh benteng gue tahu.
1: Iya.
0: Capek gue. Kalau ketemu sama yang jago, iya. Capek gue main benteng-bentengan, iya, beneran dah. Main galah, main bengkat,
1: main gatrik,
0: main ucing sumput, bahasa orang Sunda banget ya.
1: Ucing sumput teh apa?
0: Petak umpet.
1: Oh petak umpet,
0: tapi ucing sumput dia bilangnya.
1: Oh.
0: Terus main boy-boyan, terus main loba lah. Iya, dia ngirim foto juga.
1: Yogi,
0: asli Yogi, kamu anak milenium.
1: Tapi milenial banget. Tapi dah enak jadi anak milenial, anak yang generasi dulu belum ada handphone. Jadinya mainannya begitu seru. Kalau anak zaman sekarang mainannya ya. Main handphone mulu.
0: Main bola kan? Dulu gue paling seneng. Ingat gak sih main bola di tengah jalan.
1: Terus?
0: Gawangnya pakai sendal jepit.
3: Iya.
0: Iya
3: kan. Tinggi dikit nggak boleh.
0: Tinggi dikit, dibilangnya tiang.
1: Tinggi dikit bilangnya tiang.
0: Iya, kalau tinggi dikit ada yang bilang gol, ada yang bilang tiang. Pasti kita bilang tiang aja gitu kalau lagi ini mah. Begitu ada mobil lewat, ngeng lewat. Kadang-kadang si sendalnya geser tuh.
1: Terus?
0: Udah gitu, ulang-ulang karena gawangnya geser. Ulangnya dari 0-0 lagi gitu.
1: Wah. Bisa gitu.
0: Itu licik-licikan kita aja gitu. Sahabat suara, jangan kemana-mana ya, karena saat lagi kita bakal masuk ke Kocak Koneksi Cerita Acak. Yang mau ikutan silakan WhatsApp ke 0816 1141014. Formatnya
1: Kocak.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Bosen gak sih? Setiap ajak anak ke dokter gigi, anak malah drama duluan. Takut masuk ruangan, nangis sebelum treatment, kadang malah ketemu dokter gigi yang galak sampai orang tua ikut capek ngerayu si kecil. Makanya, sekarang banyak orang tua mulai cari klinik gigi yang bukan cuma lengkap, tapi juga bikin anak lebih nyaman saat treatment. Semua itu ada di Audi Dental, happiest and friendliest dental clinic for kids. Menghadirkan pengalaman menarik ke dokter gigi untuk si kecil dengan penanganan langsung dari dokter gigi spesialis anak buat si kecil gak takut lagi ke dokter gigi. Gak cuma itu, si kecil juga bisa main sepuasnya di thematic playground area. Dapat buku rapor gigi untuk memantau perkembangan kesehatan giginya, dan juga dapat hadiah mainan setelah treatment selesai. Buat pengalaman ke dokter gigi terasa lebih menyenangkan, baik untuk si kecil maupun orang tua. Dan gak cuma untuk anak, Audi Dental juga menyediakan berbagai treatment gigi lengkap untuk seluruh keluarga. Untuk warga Surabaya, Audi Dental kini hadir di Surabaya Barat, Jalan HR Muhammad Ruko Golden Palace, Surabaya Timur, Ruko Mega Galaxy Mer. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Teh jus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Teh jus lemon, Teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Teh jus.
5: Bak, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
7: Teh jus!
5: Ah, seger! Satu lagi ya bang es teh jusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Teh jus.
8: Dari Winslow.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: bercanda.
1: Ya, itu kocak itu.
2: Koneksi cerita

0: Sutra.
1: Halo, selamat pagi.
2: Sosok kacamata lagi deh.
3: Sosok kacamata. Kacamata
2: dong, di lagi dong.
3: Lihat mana?
2: Dong.
3: Aduh.
1: Nah, kan lu juga kali dari lu
0: tampon. Biar apa sih pakai filter kacamata, biar apa sih?
1: Ya, kata buluk, bagus nih Bang.
3: Kok bisa di bagian lu filterin, di bagian kita kagak?
1: Ngapain?
3: Iya.
0: Selamat pagi Kain Sutra.
1: Selamat pagi Bapak Gino.
3: Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Kain Sutra ada salam.
1: Dari siapa?
0: Widi. Katanya kapan pulang?
3: Udah satu minggu ya belum pulang?
1: Enggak dong, kok konsepnya ke situ? Baru tadi malam dia pulang.
3: Baru tadi malam, berarti kemarin-kemarin enggak kan?
1: Enggak gitu dong.
0: Tadi malam juga pulang, cuma ngambil baju ini ganti.
1: Sama nyuci baju, terus balik lagi. Ya, gimana nih?
3: Gimana nih, bagaimana?
0: Mau cerita apa sekarang
1: nih? Oke, jadi kita ini kali ini berperan sebagai seseorang yang punya hobinya main.
3: Hobinya main.
0: Seperti apa ceritanya?
1: Ini dia ceritanya. Awalnya orang ini tuh mencoba mencari kesibukan di saat pekerjaannya itu selalu banyak banget yang dikerjakan. Dan kali ini dia mengajak orang yang random di sekitarnya, dan orang ini tuh ngajak main kepada orang random tersebut. Permainannya apa? Ternyata dia punya ide. Dan dia mengajak main untuk main apa itu?
0: Dia mengajak untuk bermain burung kuntul.
3: Oh, ada kecapnya ada. Itu.
0: Iya.
3: Iya, kecap kuntul ada.
2: Ada yang kecil gitu kan kakinya.
1: Iya. Kecil ya? Iya. Kecil.
2: Tahu ada Bang, ada burung.
0: Tapi dia emang kecil awalnya, tapi kalau dia udah diganggu membesar dia.
3: Marah.
0: Burung kuntul ya. Tapi kita ngomongin permainan ya.
3: Iya.
0: Bukan ngomongin burung kuntulnya. Jadi burung kuntul ini adalah permainan di mana kita harus memegang seekor burung, dipegang erat-erat gitu ya. Udah gitu nanti akan diperbutkan oleh beberapa orang. Ya. Nanti secara bergantian itu harus dielus-elus burungnya.
2: Oh gitu.
0: Iya. Nanti mengikuti musik yang dinyanyikan. Nanti di momen tertentu musik akan berhenti.
2: Musiknya gimana tuh?
0: Nah, musiknya nanti berhenti begitu musiknya. Iya begitu.
3: Abang.
0: Ada liriknya. Rung burung burung kuntul. Rung burung burung kuntul.
1: Ngomong lanjutin nih ke sini. Ini udah dengerin loh.
0: Jadi begitu musik berhenti, siapa yang cepat, yang tadi kan ngelus-ngelus tuh gantian ngelus-ngelus, begitu musik berhenti harus langsung pegang.
1: Oke.
0: Si burung itu. Begitu burung itu dipegang, burung akan berubah menjadi
3: Spider-Man.
0: Oh, dari burung
1: Spider-Man,
0: jadi laba-laba.
1: Spider-Man.
3: Berubah jadi Spider-Man yang menggunakan kostum burung kuntul.
2: Gak laba-laba dong jadi.
3: Enggak. Karena memang iya, dia lebih menyukai itu karena ada sayapnya. Bisa terbang ke udara. Nah, untuk menambah kekuatan dari Spider-Man kuntul ini, karena kan dia menggunakan kostumnya kan burung kuntul.
1: Kuntulman.
3: Iya. Tetap Spider-Man kuntul namanya. Untuk menambah kekuatan, maka di sisi kanan kiri kepalanya akan ditambahkan
2: pita klap klip.
3: Pita klap klip.
0: Pita klap klip.
3: Ada main
2: yang pita warna-warni klap klip ini
0: biar apa?
1: Yang di pasar malam kan lu.
2: Supaya lebih heboh aja.
0: Oh, lebih rame.
2: Iya kan,
0: lebih meriah ya.
3: Iya.
2: Lebih meriah, terus kayak udah dikasih pita, dihias-hias. Jadi nanti kan burung kuntul ini dicium-cium juga kan?
3: Sama siapa?
2: Sama pemain-pemainnya. Jadi kayak, iya, aduh, mau dioper nih gitu.
3: Iya, sambil dicium. Kok bisa dicium sih? Ngapain?
0: Ngapain dicium?
2: Enggak, iya. Kan lucu. Burung kuntul tuh lucu.
0: Gemes ya.
2: Iya. Terus daripada kita main ini terlalu jauh ya, jadi kita ubah permainan. Kita ubah permainan ini menjadi permainan yang lebih menarik dari oper-operan burung kuntul.
0: Burung kuntul. Rebutan bukan?
2: Rebutan burung kuntul. Jadi permainan ini adalah
1: ular tangga.
0: Oh, siapa yang tak suka ular tangga?
1: Tapi ternyata ular tangganya itu bukan sekedar ular tangga. Ularnya ini selalu mengeluarkan bisa yang berwarna.
0: Lu mau jawab, gua jawab putih kan?
2: Putih kental itu.
4: Berwarna apa? Serah.
3: Kan enggak mungkin tiba-tiba si ular yang ngeluarin bisa warna merah.
0: Iya,
3: kalau kayak gitu dia muntah darah, iya, berarti. Iya kan?
0: Mengeluarkan bisa, ya cairan gitu berwarna putih. Emang sangat berbisa.
3: Astagfirullahaladzim.
2: Bisa apa aja emang?
0: Bisa apa aja? Kan ular tangga.
1: Oh iya, benar.
0: Iya, ularnya berbisa mengeluarkan cairan putih gitu ya. Kalau memang kamu kebagian sialnya tuh. Ular tangga ada bagian sialnya kan?
2: Oh iya, benar.
0: Yang kalau begitu nyentuh si ularnya dia turun langsung ke bawah.
2: Oke.
0: Ini sama persis nih. Jadi kalau ini begitu lu turun, lu kena cairan itu. Artinya lu kena bisanya.
2: Oh, kena bisa.
0: Lemes, lu jatuh ke bawah.
1: Oh, kalau lemes ya?
0: Lemes.
1: Oh iya.
0: Lemes. Tapi dari lemes itu bisa dibikin kuat lagi.
1: Oh iya?
0: Iya, ada obatnya.
1: Oh.
0: Nah, obatnya itu namanya...
1: Bun. Bun, obat.
3: Obatnya namanya tisu.
1: Tisu apa, Bun?
2: Tisu.
1: Coba.
0: Sumpah.
3: Tisu.
0: Sumpah.
1: Tisu apa, Bun?
2: Buat.
0: Kok obat? Obatnya tisu.
3: Oh iya.
2: Tisu.
3: Iya kan, tisunya mengandung antiseptik.
0: Oh, biar bersih.
3: Iya.
0: Biar bersih.
3: Tisu basah.
1: Antiseptik.
3: Antiseptik.
2: Okay. Kebas gak, Bun?
3: Hah? Gimana?

0: Indonesia.
1: Inilah Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zakti. Wakil Ketua DPR RI, Cucu Nama Samsul Rizal, mendorong transformasi besar dalam dunia pendidikan pesantren agar mampu menjawab tantangan zaman sekaligus melahirkan santri yang kompetitif di tingkat global. Lagi saat operasi PKB itu menyoroti dua agenda strategis bagi masa depan pesantren. Pengawalan implementasi regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren dan pengembangan teknologi saat ini.
2: Warta Parlemen.
1: Dalam rapat panja seleksi penerimaan mahasiswa baru bersama lembaga layanan pendidikan tinggi di berbagai wilayah, anggota Komisi 10 DPR RI Rosyati Tamrin menyebut pentingnya kesetaraan terhadap perguruan tinggi negeri dan swasta untuk dapat bersaing di tingkat internasional.
3: Berilah kesempatan kepada PTS dan S2 untuk mereka supaya dia ke world class dunia gitu. Jadi PTN itu harus bersaing di internasional sama-sama dengan PTS gitu loh. Karena mereka dibiayai pemerintah. Tidur pun kata Pak Prof tadi, dia dapat mahasiswa, apalagi enggak. Coba kalau swasta, dari gaji dosen sampai gaji segala sasprasnya dipikirkan dan itu tidak ada misalnya rutinitas dibantu oleh pemerintah.
1: Kinerja Wakil Rakyat simak di media sosial TPR Parlemen. Anggota Komisi 4 DPR RI Iketut Suwendra menyoroti tata kelola industri pertambangan emas di Sulawesi Utara yang dinilai berpotensi merusak ekosistem hutan jika tidak dibarengi dengan regulasi reklamasi yang ketat. Langkah itu diambil sebagai bagian dari penyusunan draft revisi Undang-Undang Kehutanan yang saat ini sedang digodok oleh Panitia Kerja atau Panja RUU Kehutanan DPR RI. Tegasnya, eksploitasi sumber daya alam yang masif harus sejalan dengan tanggung jawab pemulihan lingkungan oleh pihak korporasi.
2: Televisi Radio Parlemen.
1: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, Referensi Indonesia, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
0: Yang baru di Iswara.

0: dan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas. Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi lalu lintas di putaran depan pabrik ABC Jalan Dan Mogot Jakarta Barat terpantau ramai lancar. Kemudian informasi berikutnya, situasi lalu lintas Kolong Cakung Jakarta Timur saat ini arah Jakarta terpantau ramai lancar. Sedangkan arah utara antrian kontainer sudah sampai Kolong Cakung, namun saat ini dibuat satu jalur agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Kita masuk informasi terakhir, situasi arus lalu lintas di ruas tol dalam kota, arah Cawang terpantau ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Hei, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara masih bersama Kinos Gina di Suara Seru.
1: Ya, ya, ya, ya, ya.
2: Sudah masuk mau. Ya, jam 9 cepet banget ya.
1: Iya.
0: Gila loh.
1: Nah, itu dia makanya.
0: Hari Kamis masuk jam 9 berarti waktunya untuk?
1: Untuk Kinos AI.
0: Oke, jadi kita akan main AI ya. Kinos.
1: Takut banget.
0: Adu ilmu bareng Kinos.
1: Kinos suka bet. Kalau main kayak begini.
0: Asal kamu bener, gak bete lah. Kapan? Asal jangan dicurangin.
1: Kapan aku pernah gak curang sih mas?
0: Selalu curang ya?
1: Iya.
0: Kamu dapetin aku aja curang. Ngambil hak milik orang.
1: Diulang lagi. Udah lah, nanti kalau sahabat suara ada yang mau ikutan.
0: Kasih contohin dulu.
1: Oh iya, kali ini permainannya aku yang tentuin ya.
0: Okay.
1: Gak ada lagi kalian-kalian yang pilih mau kategori apa gitu ya.
0: Okay.
1: Pokoknya kali ini temanya adalah bahasa Inggris.
0: Orang katanya gak rebutan nih kali ini.
1: Gak rebutan, nanti kita best of five. Asik kayak main padel.
0: Berarti rest to three ya.
1: Apa ini?
0: Rest to three.
1: Bagaimana maksudnya?
0: Siapa yang duluan dapat tiga.
1: Oh iya kali, ah begitu. Jadi caranya nanti kayak gini, contoh ya. Coba, apa bahasa Inggrisnya baju?
0: Clothes.
1: Oke, tidur?
0: Sleep.
1: Baju tidur?
0: Clothes, sleep, sleep clothes.
1: Sleep clothes, pajamas. Pyjama.
0: Oh, oke.
1: Gitu.
0: Iya juga.
1: Ulang,
0: ya.
1: Ulang, ulang lagi ya, contoh lagi yang lain ya.
0: Harus hati-hati sama kecokan
1: iya.
0: Ya. Kecok.
1: Apa bahasa Inggrisnya kaca?
0: Kaca.
1: Mm-mm.
0: Mirror.
1: Oke, okay. And then bahasa Inggrisnya mata?
0: Mata eye dong.
1: Kalau kacamata?
0: Glasses.
1: Ah, iya kayak gitu.
0: Harus
1: benar
0: gitu ya.
1: Ya, harus gitu. Gitu ya.
0: Oke, okay, siaplah. Yang berani menantang gue ya di Kinos AI. Nanti akan kalau berhasil menang ya, gue kasih uang elektronik sebesar Rp50.000.
1: Oke.
0: Okay. Kalau berhasil ya. Ibu jangan curang.
1: Ya, kapan sih aku enggak curang, Mas?
0: Uang elektronik Rp50.000 ya kalau bisa mengalahkan gue di adu ilmu bareng Kinos. Ah, belepotan banget sih. Uang Rp50.000, uang elektronik sebesar Rp50.000 akan gue kasih buat lo sahabat suara kalau berhasil mengalahkan gue di adu ilmu bersama Kino. Caranya gimana?
1: Caranya nanti langsung WhatsApp aja ke 0816-114-1014. Cukup ketik hashtag Kinos AI. Itu kita udah ngerti artinya kamu mau ikutan.
0: Oke lah, ditunggu ya. Yang berani lawan gue.

0: baru barengan Kinos Gina. Kok sekarang ada lagu ini, lagu baratnya sih? Tipis-tipis aja, tipis-tipis aja. Oke, kita mulai ya. Adu ilmu bareng Kinos. Yang berhasil mengalahkan gua di adu ilmu Kinos AI bakal gua ganjar dengan uang elektronik sebesar Rp50.000. Ya. Yeah. Gak masalah kamu dari luar Jakarta, gak masalah. Kalau uang elektronik bisa gue transfer. Asoy, lumayan lah. Buat nama-nama makan siang gitu.
1: Nah, iya siapa nih? Dapat apa makan siang lo? Banyak itu.
0: Kalau di sini deket ini ada.
2: Di sini ada Aceng.
0: Aceng.
2: Aceng ayam bakar.
0: Batagor cuplis.
2: Batagor cuplis.
0: Sama mie kejaksaan. Mie kejaksaan.
1: Untung namanya Aceng.
0: Emang apa?
2: Harusnya apa pun coba. Aceng denger lo ini.
1: Lah, ya nggak apa-apa. Bukan Ateng, kan? Namun kalau mungkin namanya Ateng aslinya. Karena kan kalau orang bule jadi bilangnya Aceng, gitu.
0: Jangan ditambahin eng lagi ya.
1: Nanti jadi Aceng.
0: Iya betul.
1: Gitu jadi double kan. Ada ini yang mau ikutan? Kino AI. Siapa? Halo.
3: Halo.
0: Selamat pagi.
3: Pagi.
1: Ini dengan
3: Citra.
0: Oh, si cantik Citra.
1: Citra lagi, Citra lagi pas bahasa Inggris lagi Citra.
0: Sahabat kamu mana yang PT FTL?
1: Dia
3: di rumahnya dong.
0: Oh, di rumahnya. Boleh aku sama dia aja ngobrolnya?
1: Enggak habis.
3: Gimana
1: cara? Nah itu, aku agak kena mental sih kalau sama Citra ya.
0: Kenapa?
1: Nanti
0: kenapa?
1: Pada kagak bisa jawab, sisa Anikinos ngomel, ikan. Ya lu waktu itu gara-gara pilih bahasa Inggris, sekarang lu dateng lagi pas bahasa Inggris lagi ya, Allah Citra.
0: Enggak, asal ibu nggak curang, insya Allah lancar.
1: Lah, aku kan udah selalu bilang kapan sih aku nggak curang?
0: Curang mulu sih.
1: Oke,
0: siap sudah ya Citra
1: siap ya. Ini tidak ada rebutan, jadi nanti kita akan mencari siapa yang bisa sampai ke poin 5 duluan.
0: 5? Serius 5? Banyak juga ya.
1: 5 kan ya?
0: 3 aja.
1: Oh, 3 aja. Okay. Ya udah 3 aja deh.
0: 3 dulu.
1: Lah ini pesertanya ngatur kan Gina Yahya.
0: Oh ya udah kalau mau 5 terserah, entar kelamaan enggak.
1: Iya juga sih ada bumpernya enggak ini. Selamat datang di Kinos AI.
0: Oh, belum siap.
1: Selamat datang di Kinos AI.

0: Dari sudut biru ada Rizky Kinos, menghadapi sudut merah ada Citra Imeji.
1: Iya, bersama Gina Yahya yang akan memberikan pertanyaan pertama. Ini sebagai supaya adil, kita kertas gunting batu dulu ya. Nanti jadi Citra, kalau aku bilang 1, 2, 3, lo sebutin apa mau kertas, gunting atau batu. Jadi gue bisa tahu siapa yang mulai duluan.
0: Oke.
1: Siap? Suit dulu. 3, 2, 1.
0: Gunting.
1: Kertas. Nah, gue dulu. Ya, si Citra. Udah denger gunting, lu jawab kertas lagi, emang bener-bener dah. Oke, maaf ya Citra, jadi Kinos duluan ya.
0: Itu Citra udah ngepur dia.
1: Udah ngepur dia. Bahasa Inggrisnya panjang.
0: Long.
1: Tangan.
0: Hand.
1: Panjang tangan, aka maling.
0: Tips.
1: Ya lagi bener.
0: Yoi. Satu kosong.
1: Citra. Bahasa Inggrisnya kembang.
2: Flower.
1: Bahasa Inggrisnya

0: Sekarang Citra ya. Bahasa Inggrisnya tengah.
1: Tengah?
0: Iya, tengah.
1: Tengah, middle.
0: Bahasa Inggrisnya malam.
1: Night.
0: Tengah malam.
1: Tengah malam, midnight.
0: Betul sekali. Dua sama. Oke.
2: Tadi sering nanya gue nih, kalau late night apa ya?
0: Late night itu lewat malam.
2: Citra tahu nggak late night apa ya?
0: Midnight tengah malam.
2: Late
0: kalau late night show.
3: Late night show,
0: Nanti sahabat suara, kalau ada yang tahu kasih tahu. Ada yang bilang subuh katanya gitu.
2: Oh, late night, oke. Okay.
0: Emang iya.
2: Early morning nggak sih kalau subuh?
0: Nah itu nggak tahu sih.
2: Oke, okay, lanjut.
0: Oke, okay, Kinos, bahasa Inggrisnya buaya.
2: Crocodile.
0: Darat.
2: Land.
0: Buaya darat.
2: Buaya darat. Bahasa Inggrisnya buaya darat.
0: Kinos. Citra. Kok suka bener kadang-kadang Citra.
3: Ayo.
2: Buaya darat.
0: Iya.
3: Ayo bisa
0: nih. Lima.
2: Oh, aku tahu.
0: Apa? Lima.
2: Ada yang marah gak kalau aku WhatsApp?
0: Bukan dong. Gagal. Rizky Kinos kosong nilainya.
2: Apa ya?
0: Citra tahu bahasa Inggrisnya buaya darat?
1: Playboy.
0: Apa?
1: Playboy.
0: Playboy, betul sekali. Citra langsung mendapat poin.
2: Sumpah gue baru tahu kalau Playboy itu artinya buaya darat loh.
0: Iya kan, namanya juga Playboy gitu. Ya kan?
2: Baru tahu loh.
0: Atau kamu mau sebut Crocodile Land juga boleh.
2: Gak masuk dong, gak masuk dong.
0: Berarti ini otomatis Citra udah menang ya.
2: Ya udah, udah beres.
0: Selamat Citra.
2: Kamu tahu dari mana Citra Playboy itu buaya darat? Sumpah gue baru tahu loh, demi Allah. Tapi kayak enggak buaya darat gitu ya.
0: Enggak, emang kadang
2: kayak player aja enggak sih?
0: Emang kadang-kadang kan kalau pelaku tuh suka enggak sadar kan? Iya, itu dia.
2: Pelaku apa?
0: Apa deh?
2: Pelaku apa maksudnya?
0: Bukan, maksudnya yang ini jadi peserta pelaku gini, penjawab pertanyaan gitu.
2: Kurang ajar. Selamat. Terima kasih Citra.
0: Dadah.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Ini agak berisik-berisik banget, ini berisik banget apa sih?
4: Ini namanya suara seru, Mbak.
3: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
4: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
3: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: Sahabat Suara, kemarin mungkin kamu udah sempat dengar ya bahwa ada berita beberapa SPPG ini ditutup, dihentikan untuk beroperasi, betul?
1: Betul.
0: Alasannya apa waktu itu kemarin?
2: Karena memang uangnya belum cair.
0: Iya. Ya.
2: Kabar gembira
3: untuk kita semua.
2: MBG akhirnya ditutup.
0: Sementara.
2: Oh, ini masih
0: statusnya sementara. Iya, statusnya sementara. Ya.
2: Sedih, kok kasus sedih sih?
0: Ada yang sedih, ada yang bahagia, Pak.
2: Yang
0: dari
2: sedih
0: berita
2: siapa?
0: Ini. Yang sedih ya para vendor, investor.
2: Berarti mas-mas yang waktu itu joget gak bisa joget lagi dong?
1: Masih, sampai sekarang masih joget.
2: Oh, masih joget.
0: Masih joget.
2: Oh, masih. Oke, lanjut terus udah gitu gimana?
0: Iya, jadi sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di berbagai wilayah dilaporkan menghentikan sementara operasional program makan bergizi gratis atau MBG akibat belum cairnya dana operasional.
2: Dananya kemana?
0: Nah,
2: kalau boleh tahu?
1: Kan disita dulu buat padanya.
2: Oh gitu.
0: Berapa triliun? Digunakan katanya untuk memperkaya diri sendiri. Wah, gila, berat banget itu.
2: Hebat banget sih itu kalau bisa begitu. Dan kemarin ya yang ada aksi demo ya, yeah, di Kebon Sirih.
0: Yeah.
2: Itu di depan apa?
1: Depan BGN.
2: Depan kantor BGN Jakarta Pusat.
0: Yeah.
2: Itu kan ada banyak warga yang protes ya tentang perkara MBG ini. Terus abis itu mereka kerennya menurut aku ya kan. Jadi si pendemo-pendemo ini bilang, kalau kalian setuju MBG dihentikan, bunyikan klakson.
0: Oh.
2: Dan itu satu jalan itu semua bunyiin klakson.
0: Bunyiin klakson, betul.
2: Iya, berarti ya ampun. Coba aku ada di situ.
0: Ngapain klakson juga?
2: Iyalah pasti.
0: Ini kan indikasi ya. Ini kan indikasi bahwa kayaknya lebih banyak yang enggak setuju sama yang setujunya enggak sih sama si MBG ini. Katanya kalian sih yang orang biasa makan sehari 3 kali gak perlu pakai mikir, katanya akan terus mencaci maki yang namanya MBG. Tapi buat saudara-saudara kita di luar sana yang belum tahu besok aja makan apa, yang hari-hari atau biasanya sering makan nasi sama garam doang, MBG itu sangat berarti.
2: Ya kalau MBG-nya bener sih,
0: nah,
2: gak apa-apa. Kalau misalnya emang kayak buat masyarakat yang kurang mampu gitu, misalnya ya yang buat makan sehari-hari aja sulit, kalau dikasihnya yang bekas kemarin atau yang udah mau basi, aku mau nggak makan sih.
0: Iya juga sih, gitu. Karena kan bahaya buat kesehatan.
2: Iya.
0: Jadi baiknya dihentikan atau dilanjutkan?
2: Kalau aku sih, yang pasti untuk kondisi sekarang ya, aku menyalakan klakson dulu aja. Gitu.
0: Yang penting ngegas dulu aja.
2: Yang penting aku nyalain klakson.
0: Klakson aja dulu.
2: Iya, itu aku tuh.
0: Oh.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Yang terbaru,
4: terabsurd,
3: dan terseru
4: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: Suruh berangan Kinos Gina. Sahabat Suara mau ngingetin ya buat kamu semua untuk tetap menjaga kesehatan.
1: Betul sekali. Dan mungkin ini ada satu tips untuk sahabat Suara yang ingin menjaga kesehatan.
0: Pas ini banget. Lebih fokusnya ke asupan gizi sebenarnya ya.
1: Asupan, iya benar.
0: Menjaga kesehatan dari asupan gizi. Jadi apa yang masuk ke mulut kamu itu harus dipastikan semuanya bersih, punya kandungan gizi yang baik dan benar ya, Dul ya.
1: Betul. Itu dia. Apalagi tuh tadi aja Uut kan sempat bilang ya di TikTok ya, kita aja kalau punya hewan-hewan peliharaan, kita kasih makanannya yang seger, yang bagus, supaya dia juga jadi tumbuhnya bagus gitu kan.
0: Betul.
1: Masa buat generasi-generasi penerus bangsa dikasihnya makanan ini yang misalnya expired atau yang kualitasnya jelek gitu.
0: Gak mungkin dong kalau MBG, gak mungkin gitu dong.
1: Gak mungkin, karena gak kan memang sushi konsepnya sama sashimi.
0: Oh, sushi. Mentah dong.
1: Iya.
0: Mentah dong. Nah kalau ngomongin tren konsumsi ya, sahabat Suara, mungkin sekarang gaya hidupnya atau lifestyle-nya tuh emang jauh berbeda daripada dulu yang dulu. Sekarang tuh kayaknya lifestyle tuh emang orang-orang udah pada jaga kesehatan.
1: Banyak ini bahkan termasuk
0: peduli sama kesehatan itu meningkat.
1: Embur, pokoknya semenjak kayak COVID-19 kemarin ya.
0: Bener,
1: ini
0: bener.
1: Termasuk ini yang mau kita kasih tahu ini.
0: Ya.
1: Ini termasuk aku mencobanya.
0: Kamu udah nyoba dulu?
1: Udah.
0: Jadi sahabat Suara, belakangan ini lagi tren mengkonsumsi campuran minyak zaitun extra virgin dan perasaan lemon lagi viral di media sosial.
1: Gimana bacanya yang benar?
0: Okay.
1: Gimana?
0: Jadi lagi tren mengonsumsi campuran minyak zaitun extra virgin dengan perasaan lemon yang lagi viral di media sosial.
1: Jadi
0: kalau begitu udah minum tuh?
1: Iya.
0: Tuhan berikan
1: bukan,
0: aku.
1: Bukan the virgin, bukan. Bukan.
0: Minuman sederhana yang dikenal sebagai olive oil dan lemon shot ini, anjay, disebut-sebut memiliki berbagai manfaat kesehatan, mulai dari membantu pencernaan hingga membuat kulit tampak lebih sehat.
1: Tuh kan, iya.
0: Kamu efeknya apa yang udah rasain dulu?
1: Belum, karena waktu itu 3 hari aku berhenti.
0: Kenapa?
1: Jadi kan, ini kan konten ini lewat terus nih tentang mengkonsumsi perasan lemon sama 1 sendok makan si VCO itu, virgin coconut oil.
0: Betul.
1: Katanya itu adalah minuman skincare. Nah, jadi ada video-videonya yang bikin tuh kayak dari kulitnya jerawatan atau kemerahan, iritasi, bersih, sampai jadi glowing in the dark gitu loh.
0: Fact-nya ya kan?
1: Nyala di kala gelap sampai bagus. Akhirnya aku beli dong si VCO-nya itu kan,
0: okay.
1: Sama perasan lemon. Jadi aku pikir kayak okay, cuman 1 sendok makan VCO-nya sama
0: rasanya
1: perasan
0: gimana?
1: Lemon. Asem, anyep, apa gitu. Terus nyobain kan, aku mencobanya pas katanya bagus di pagi hari gitu ya. Terus emang menjelang waktu tidur ya?
0: Ya nggak tahu, belum disebutin kalau di sini.
1: Oh, ya pokoknya aku minumnya pas pagi. Apa aku salah ya?
0: Terus efeknya?
1: Ini naik asam lambung aku.
0: Dari si ini yang kali jeruknya ya?
1: Iya.
0: Perasaan lemonnya ini.
1: Benar,
0: loh.
1: Akhirnya aku memutuskan, okay, gua enggak pakai lemon. VCO-nya aja
0: si
1: gitu, karena
0: zaitunnya aja.
1: Iya, karena kan kalau aku kan kamu tahu aku suka kan si buah-buah zaitun yang hitam-hitam itu kan. Dengan harapan ya kurang lebih ya paling rasanya kayak begitu. 1 sendok makan dong. Kayak nyangkut di lak-lakan aku.
0: Itu kan oily banget tuh.
1: Iya. Terus dia tuh gak ada rasa gitu. Jadi ada tajem-tajemnya gitu juga ke tenggorokan. Akhirnya kalau gak salah aku 3 hari deh udah
0: berhenti.
1: Iya gitu.
0: Jadi para pendukung tren ini meyakini bahwa minyak zaitun dan lemon dapat bekerja bersama untuk mendukung fungsi pencernaan serta memberikan asupan antioksidan bagi tubuh. Tapi kalau masalah pencernaan, kalau ibu sih udah gak bermasalah menurut aku ya.
1: Kenapa?
0: Karena udah lancar banget pencernaan ibu.
1: Parah.
0: Sehari bisa sampai 6 kali pup.
1: Nah.
0: Banyak yang mengklaim minuman tersebut membantu meningkatkan kualitas tidur, menjaga kesehatan kulit, hingga mendukung sistem kekebalan tubuh. Salah satu alasan utama tren ini populer adalah karena manfaatnya yang dikaitkan dengan kesehatan pencernaan.
1: Oh. Ya jadi kamu kan suka susah tuh BAB.
0: Enggak.
1: Coba.
0: Emang aku susah ya?
1: Ntar aku coba bikinin ya.
0: Sesekali lah,
1: sesekali. Mau gak aku bikinin?
0: Enggak, makasih.
1: Lah, gimana? Enggak sehat. Cobain.
0: Gak enak rasanya, gak kuat kayaknya. Ada lemon ya? Tapi itu katanya naik, ntar naik asam lambung gua. Ada gua.
1: Ada kamu gua. Mendingan naik asam lambung apa naik haji?
0: Naik gaji. Gimana? Boleh gak?
1: Aku juga mau sih kalau itu ya.
0: Secara umum campuran minyak zaitun dan lemon relatif aman bagi kebanyakan orang. Tapi mereka yang memiliki masalah lambung seperti gastritis, reflux asam lambung atau GERD, atau perut sensitif sebaiknya berhati-hati karena kandungan asam pada lemon dapat memicu keluhan. Nah,
1: iya,
0: ini harus sama ibu tuh.
1: Makanya kalau mau minumnya mungkin sesudah makan gitu atau malam sebelum tidur. Atau kalau enggak kayak gua aja, ini zaitunnya doang. Minyak zaitunnya doang aman kalau zaitun doang mah.
0: Berarti termasuk salah satu detox ya Nul ya?
1: Iya bisa sih kayak.
0: Tapi kalau aku ya, detox itu enggak perlu susah-susah mengkonsumsi atau minum atau makan segala sesuatu yang aneh-aneh.
1: Nih? Apa? Iya.
0: Cukup detoxnya aku mah.
1: Apa?
0: Jauh-jauh dari kamu aja dulu.
1: Lah?
0: Itu udah detox buat
1: gimana
0: aku.
1: Gimana sih?

0: Instagram.
1: Yes, Suara Seru masih barengan Kinos Gina, sahabat suara. Di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, 101,4 FM. Udah jam 9.55, berarti 5 menit lagi kita harus pamit. Seperti biasa, kita tutup hari ini dengan quote of the day.
2: Loh.
3: Ntar minta kata-kata hari ini.
1: Kata-kata hari ini.
3: Ntar kamu gak bisa.
1: Inna ma'alus riusro.
3: Artinya?
1: Setelah kesusahan, insya Allah akan ada kemudahan.
3: Cakep banget, belum hari Jumat Rizky Kinos udah penuh keberkahan.
1: Masya Allah, masya Allah.
3: Luar biasa.
1: Karena ini hari Kamis, malam Jumat harusnya Kamis mistis. Tebak-tebakannya berhubungan dengan mistis.
3: Aduh, sebel banget sih.
2: Oke. Boleh gue mulai?
1: Boleh dikasih back sound yang agak serem gak?
2: Ntar,
1: mari. Gak usah, Deng. Gue lihat muka lu udah serem.
2: Iya, lo.
1: Bentar. Kasih besan yang serem. Ada gak?
2: Ada, bentar.
1: Besan yang serem.
3: Allah,
1: Bukan yang ini, bukan ini.
2: Yang mana?
1: Yang buah apa yang paling manis?
2: Buah apa yang naikin bensin?
1: Oke. Berhubungan misis, kayaknya Buluk udah siap. Silakan.
3: Kok okay. Bisa?
4: Hantu. Hantu apa yang paling digemari sama ibu-ibu?
3: Hantu yang paling gemari ibu-ibu. Pocong.
4: Kenapa?
1: Karena pocongan harga.
2: Gina.
3: Bisa gitu padahal gua asal sebut.
2: Aduh. Kenapa pocong gak bisa masuk ke bioskop?
3: Pocong gak bisa gak bisa naik tangga?
2: Salah.
3: Pocong. Karena apa ya?
2: Karena gak bisa duduk.
3: Kok bisa? Dia bisa duduk.
2: Kan pocong berdiri, susah mau duduknya.
1: Bisa cuy.
2: Bisa.
1: Coba jadi pocong lah.
2: Pocongnya
1: coy.
3: Iya juga sih kalau dipikir-pikir kan, kalau pocong kan dalam telanjang. Kalau dia duduk nanti ikatannya kebuka. Lah, aurat kelihatan. Iya, benar.
1: Benar.
3: Hantu-hantu apa yang selalu datang di acara ulang tahun?
1: Hantu yang datang
4: kuntilanak merah.
3: Bukan.
4: Pocong.
3: Bukan.
4: Tuyul.
2: Bayul.
3: Nah, kenapa?
2: Bila bayul.
4: Happy birthday to you.
3: Happy birthday to you.
4: Apa lagi ya? Gua.
1: Aduh.
4: Ayo, apa lo?
1: Yang hantu padahal gua belum siap lagi.
4: Belum punya. Ah, gua ada. Ah. Tempat apa yang paling enggak bakal didatengin sama pocong?
1: Pakai yang serem dong, backsound dong.
2: Enggak ada.
1: Yang tadi aja enggak apa-apa.
3: Neng ketawa begitu takut.
1: Oh, enggak
3: ada. Aha, tempat apa yang enggak pernah
4: didatengin pocong?
3: Portal pos satpam.
1: Kenapa?
3: Kan enggak bisa mau lewat kolong. Bener. Susah.
1: Nah, kalau dibukain
4: tempatnya tapi komplek. Kenapa? Karena
3: banyak di portal.
1: Susah. Aduh portal lagi.
3: Aduh. Hantu apa yang kena sakit kulit?
4: Wah, hantu yang sakit kulit. Woi, gombel.
3: Salah.
4: Apa ya? Nenek grandong.
3: Bukan.
4: Apapun. Ya? Sundel bolong.
3: Bukan.
4: Aduh, apa bun?
1: Jadi hantu apa ya?
3: Yang kena sakit kulit.
4: Kena sakit kulit.
3: Ya apa?
1: Serem. Apa ya? Gue gak punya lagi tebak-tebakan. Gak tahu apa.
3: Yang suka ketawa sendiri duduk di atas pohon. Kutilanak. Kasian ya.
2: Gila. Hantu apa yang paling romantis?
3: Hantu yang paling
2: romantis. Namanya apa?
3: Itu tadi hasil kreasi sendiri lah. Apa hantu?
2: Hantu apa yang paling romantis?
3: Hantu yang paling romantis.
2: Namanya siapa sih?
3: Nama Sumala.
2: Romantis banget.
4: Mumun.
2: Salah.
3: Apa dong ya?
2: Salah.
3: Nenek Grandong?
2: Bukan.
4: Gendurwo?
2: Salah.
3: Apaan ya?
2: Sayang tuyul.
3: Sayang tuyul. Sayang.
2: Yang disayang, sayang tuyul.
4: Udah jam 10 nih, Bang. closing aja gak sih kita?
3: Gue kurang tahu lagi kemana ya arahnya ya.
4: Maksudnya I love you to you gitu kali, love you to you.
2: Susah nih
3: bang. Ini kayak gua tadi happy birthday to you. Iya kan? Ah, kayaknya udah harus tutup nih kalau kayak gini.
4: Closing aja lah, Kinos juga enggak punya nih.
2: Lu pulang aja yuk.
3: Nyari susah. Hantu.
4: Ada nih, oke satu terakhir.
3: Kasih kesempatan.
4: Ini harus lucu nih ya, enggak lucu Scott Jam.
2: Benar, enggak lucu.
3: Sampai enggak lucu Scott Jam Rizky.
1: Oke. Hantu-hantu apa yang paling empuk?
3: Hantu yang paling empuk.
4: Hantu paling empuk. Wewe gombel.
2: Kuntil.
1: Bagian mananya tuh?
3: Nenek gayung.
1: Nenek gayung.
4: Apanya tuh? Yang empuk.
3: Kulitnya nyoy-nyoy.
1: Keriput nenek-nenek. Om Indra.
4: Ini bener nih. Ini enggak lucu Scott Jam.
3: Iya, enggak lucu Scott Jam.
2: Pocong kali.
1: Kenapa?
2: Iya.
3: Kayak guling.
1: Enggak. Hantu yang paling empuk. Kunti.
2: Kenapa Kunti?
1: Kunti lunak.
3: Kurang lagi.
1: Kalian pengen aku Scott Jam aja kan? Kalian cuma pengen Scott Jam kan? Kalian hanya ingin aku Scott Jam kan? Emang kurang ajar kalian.

0: Suara Sehat.
1: Sekarang banyak orang mulai sadar, kehilangan gigi ternyata gak cuma mempengaruhi penampilan, tapi juga kenyamanan saat makan, berbicara, dan aktivitas sehari-hari. Apa aja sih pilihan perawatan untuk menggantikan gigi yang hilang? Berikut tips dari Audi Dental.
2: Hai, saya dokter gigi Januar Fabiansyah, spesialis prosodonsia dari Audi Dental Surabaya. Ada beberapa solusi perawatan untuk menggantikan gigi yang hilang, seperti gigi tiruan lepasan, dental bridge, atau gigi tiruan cekat, dan implan gigi. Namun, solusi yang banyak dipilih saat ini adalah implan gigi, karena dapat menggantikan fungsi dan tampilan gigi yang hilang dengan lebih optimal tanpa perlu mengganggu gigi di sebelahnya. Di Audi Dental, tersedia BioSmart Implant, prosedur pemasangan implan terbaru dan satu-satunya di Indonesia. Prosedur ini dirancang untuk memberikan pengalaman pemasangan implan yang lebih nyaman, minim rasa sakit, dengan tingkat keberhasilan yang tinggi, serta ditangani oleh Certified Implant Expert di Implant Center Audi Dental. Tips dari Audi Dental, jangan menunda untuk menggantikan gigi yang hilang. Pilih klinik gigi terpercaya yang didukung oleh dokter gigi spesialis dengan teknologi modern dan material berkualitas tinggi untuk hasil yang optimal dan tahan lama. Sebagai Dental Clinic of the Year, Audi Dental siap membantu Anda kembali nyaman beraktivitas dan senyum tanpa ragu.
0: Suara Sehat dipersembahkan oleh Audi Dental. Senyum tanpa ragu.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

beasiswa Astratech, dan ada juga nih pembaruan beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus, dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dari jenjang pendidikan sebelumnya. Oh.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

0: si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Enggak berfungsi kalau enggak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
1: Udah enggak bisa.
0: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
3: Radal. Aduh. Itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
3: Keras.
0: Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongin.
2: Fluffy.
0: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
0: Chewy dia.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
0: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilutut itu udah nonaktif gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
1: Oh, parah juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai gak?
0: Kan masih ada masuk. Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
3: Loh?
2: Kok rudal berubah sih?
3: Kok urat sih?
0: Kan ada gambar-gambar itu.
1: Tato
0: gitu.
3: Oh, kok ditato?
1: Iya. Kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Bas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya.
3: Iya kan, di tanda tangan tuh.
1: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support help desk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat
3: di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Assalamualaikum. Farah Fairuz, sahabat suara, hari ini seperti biasa hadir lagi untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti. Selamat berhari Kamis buat kamu yang moodnya lagi gak oke dan jatohnya agak pesimis. Gimana enggak ya, hari-hari baca berita ikhtifar mulu. Kayak tiap malam mau tidur, aduh besok ada apa lagi nih ya. Tapi siang ini kita agak chill sebentar aja dulu sahabat suara ya. Dengan ditemenin sama lagu-lagu enak yang udah disiapin 10 lagu keren tuh. Kita harus bahagia kalau kata Rara Sudirman. Satu lagu ini bentar lagi akan nemenin kamu, abis dia dulu ya. Malik and Essentials, enjoy!

Masih bareng sama Farfairus di suara That Was Monita Tahalia. Memulai kembali satu lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara di tengah kondisi yang cukup terik dan panas ini di Jakarta dan sekitarnya, tapi mungkin di beberapa kota di Indonesia juga sama panasnya ya, gak hanya di cuaca tapi juga di beritanya, aduh. Tapi daripada kita berlarut-larut makin gerah lagi hatinya, badannya, mending kita enjoy aja lah ya, dengerin lagu-lagu enak dari Iswara. Salah satunya bentar lagi akan ada lagu ini yang nemenin siangnya kamu. Satu lagu dari Alexa dengan Andai, spesial buat kamu yang lagi berharap untuk bisa memiliki hati pujaan kasihnya. Lagu ini bentar lagi akan dimainkan 10 lagu keren. Habis Andien Aisyah dulu ya dengan Jatuh Pelan-Pelan.

3 komposer salah benar. Bareng sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya kamu sampai nanti jam 2 ya. Sekarang saya mau lanjut lagi spill lagu yang akan nemenin di 10 lagu keren. Nah, ini kayak lagu yang cukup mewakilkan saya di siang hari ini. Akan hadir hanya sesaat sih. Kata yang dengerin apa sih Far gitu ya. Sesaat kau hadir nih Gari-Gani. Nah karena saya hadir hanya sesaat siang ini sampai nanti jam 2 sahabat suara. Ayolah kita seru-seruan bareng siang ini. Kau bisa juga langsung bergabung ke TikTok ya. Karena selain on air di 101,4 FM. Juga kota-kota lainnya siang ini. Saya lagi live TikTok di suara.network. Jadi bisa langsung merapat ke sana juga ya. Lagu ini nemenin kamu sebentar lagi abis Bernadia dulu. Dengan Rabun Jauh.

0: Masih bareng sama Farfairus di suara That Was Samuel Cipta Senja di Sudut Kota. Lagu yang menutup 10 lagu keren sahabat suara. Tapi kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Sekali lagi saya gak hanya nemenin kamu di on air tapi juga lagi live TikTok. Jadi bisa langsung aja menuju suara.network ya. Lagu enak sudah antri lagi untuk nemenin siangnya kamu. Bentar lagi kita karaokean dengan lagu Kahitna Soulmate kurang lebih 2 menit. Jangan kemana-mana.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

0: Nina barengan sama Farah yang masih nemenin siangnya sahabat suara ya. Benar tuh kata Baskara, tumbuh lebih baik jadi panggilanmu, cari panggilannya gitu ya. Nanti dewasa akan tersakiti. Makanya buat sekarang yang lagi dengerin, kalau kamu usianya masih belum kiranya memegang tanggung jawab yang banyak, kamu enjoy aja dulu. Kemarin tuh saya sempat lihat sahabat suara ya, tren di TikTok, anak-anak yang mungkin masih SD, yang kategori gen alpha, itu mereka lagi bikin tren di TikTok tuh kayak a day in my life, orang-orang yang lagi kerja, jadi cosplay gitu, jadi kakak-kakak kantoran. Pas saya baca komennya saya ketawa juga gitu ya, karena banyak yang ngasih petuah, "Dek, mending kamu nikmatin dulu aja seragam kamu, pelajaran kamu, teman-teman kamu, sebelum nanti kalau kamu gede beneran kayaknya gak akan tuh mukanya sebahagia itu," gitu. Kalau menurut sahabat suara gimana? Mungkin kamu juga udah lihat tuh trennya, karena dibahas di beberapa media gitu ya, sampai segitunya. Soalnya menuai banyak pro dan kontra tuh, karena banyak si adeknya tuh ngerasa bahwa gen alpha ini ngerasa kayak, "Aku pengen banget cepet gede." Makanya secara berpakaian, secara pembawaan itu udah tue banget, dewasa banget gitu. Ya kalau ngomongin tentang dewasa sih kita gak ada habisnya ya. Sekarang aja kalau ngelihat berita-berita, bukannya bikin bahagia, malah bikin merana.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan. BMKG memprediksi 56% wilayah Indonesia akan mengalami musim kemarau 2026 yang lebih kering dari normal, dengan puncak kemarau terjadi pada Juli.

2007. Sehingga pemerintah dan pemangku kepentingan perlu menyiapkan langkah penyelamatan untuk menjaga keberlanjutan program JKN. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Balik lagi tongrongan I Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat siang lagi buat buat kamu yang baru bergabung ya. Saking semangatnya nih saya ya, sahabat suara. Saatnya kita masuk ke saling sapa via udara. Jadi buat kamu yang pengen kirim salam, request lagu atau absen aja siang ini, bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 atau juga langsung ramein aja TikTok di suara.network. Baru tanggal 11 Juni udah berasa akhir bulannya banget belum nih sahabat suara? Kayaknya iya ya, apalagi sekarang semua-mua serba mahal tuh. Tapi semoga aja kita semua bisa tetap bertahan sampai nanti ketemu tanggal gajian lagi. Sambil ditemenin sama lagu-lagu enak juga ya. Kunto Aji akhir bulan ini udah ada di antrian. Terus ada juga Glenn Fredly dengan Kasih Putih. Kita karaokean sebentar lagi habis Reality Club dulu dengan Anything You Want.

Masih bareng So Far Fairs di suara That Was Samson's Bukan Diriku. Satu lagu yang di request sama sahabat suara bergabung di TikTok. Nama akunnya setengah 12. Gokil banget. Dia lagi galau sahabat suara. Katanya habis ditinggal sama

Saya request semoga sehat selalu, terus juga bahagia selalu ya. Ini panjang banget ucapannya. Terima kasih Alvin, enjoy yourself and have a nice day katanya. Thank you ya, terima kasih udah bergabung loh. Ini juga banyak sekali yang sudah request lagu dari TikTok. Ada juga tadi yang mau request lagu Malik and Essentials, terus juga lagu-lagu lainnya. Bisa langsung kamu drop aja di kolom komen atau WhatsApp 0816-114-1014 ya. Requestan dari Ririn, Malik and Essentials, Kumpul Bocah, saya puterin sekarang. Enjoy!

That was Slang, kirim aku bunga. Satu lagu yang di request sama Danu, gabung dari TikTok. Luar biasa ya. Kalau kata Danu tadi, kirim aku bunga, bunga bang. Kalau itu saya juga mau kali, sahabat suara. Gak cuma saya, mungkin semua yang lagi dengerin juga mau, ya kan? Apalagi in this economy. Aduh, gak akan ada habisnya kalau kita bahas. Mending saya langsung lanjut lagi aja menyapa untuk yang sudah bergabung siang hari ini ya. Halo, ini ada Hilal dari Jakarta Utara. Wih, udah kelihatan hilal ini. Yang katanya mau kirim salam untuk perantau yang berjuang di Jakarta, yang kerjanya keras, berat banget. Tetap bertahan dulu ya, sabar. Sabar itu berbuah manis, katanya. Ih, keren banget Hilal ya. Terima kasih Hilal udah gabung siang hari ini. Kemudian ada juga seperti biasa absen dari Palembang nih, kota favorit saya salah satunya ya, Ivan, yang katanya mau request lagu Bersenja Gurau Raim Laude. Ucapannya semoga semangat siaran lancar, sukses selalu seluruh Iswar FM Network, diberikan kesehatan, mantep. Doanya lengkap banget, thank you banget Ivan, karena kamu udah kasih doa lengkap. Aku akan antriin lagu requestan kamu sebentar lagi ya. Abis Salma Salsabil dulu dengan Hachu.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara. Sahabat Suara, ada kabar baik loh dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena mulai 1 Juni sampai 31 Agustus nanti nih, Pemprov DKI Jakarta tuh bakal memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi saatnya lah ini ya, kesempatan buat kamu semua yang masih punya tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Jadi let's go lah, manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Karena setiap pajak daerah yang kita bayarkan itu punya manfaat besar bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan, transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, sampai ke berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warganya. Jadi marilah nih bersama-sama kita berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan pembayaran pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa langsung aja cek lamannya Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Oni, Migunani Cinema Cup dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Gue ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
2: Sekolah aja lu yang bener, turutin nyokap lanjut.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil, dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Gue yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar mimpimu dan prove them wrong bersama film Nobody Loves Kai, tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut kunjungi sosial media @NobodyLovesKai.
2: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
5: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
6: Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: That was It Gitaf, sedia aku sebelum hujan barengan sama Farah Virus yang masih nemenin siangnya sahabat suara. Dan sedia aku juga sebelum hujan kalau kata It Gitaf ya. Karena memang kaitannya sekarang kondisi cuaca tuh gak bisa diperkirakan. Kadang dari panas tiba-tiba hujan. Cuman kalau hari ini dari perkiraan cuaca BMKG ya kabarnya berawan sampai nanti malam nih. Jadi buat kamu yang punya rencana untuk berkegiatan di luar ruangan, so far so good ya. Terutama kalau daerah Jaksel yang bisa saya report siang hari ini, cukup terik mataharinya dan cukup kondusif juga untuk trafiknya. Keputusan yang tepat kalau siang ini kamu mau berkegiatan daerah Simatupang gitu. Tapi tetap hati-hati juga karena kan namanya perakiraan suka kadang meleset. Pokoknya tetap waspada sahabat suara. Karena kan kita juga lebih baik berhati-hati daripada harus merugi.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
4: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia. Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.

0: Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Sahabat Suara, siang hari ini saya tidak sendiri di studio ya, karena sudah kehadiran dua penyanyi luar biasa banget yang akhirnya berkolaborasi di karya terbarunya mereka. Langsung aja deh kita ngobrol barengan sama Alvin Lapian dan juga Grace Kathleen. Hai.
1: Hai.
0: Selamat siang ya. Sering-sering ya biar aku siarannya gak sendiri.
2: Ayo dong.
0: Tapi kalau Alvin kan di sebelah juga siaran.
3: Kita
0: ya
3: sebelah.
0: Kita tetanggaan kebetulan nih. By the way, congratulations atas perilisan single terbarunya. Sebelum aku lebih dalam lagi membahas tentang karya terbarunya kamu berdua, boleh gak nih? Masing-masing mungkin bisa memperkenalkan lagi ke sahabat suara yang lagi dengerin siang hari ini. Kita throwback dikit, mengawali karir bermusik tuh seperti apa sih gitu ya. Mungkin boleh dari Alvin dulu deh.
3: Awal bermusik tuh aku umur 12 tahun.
0: Itu di tahun berapa tuh, Vin?
3: Itu 2013 ya.
0: Oke.
3: 2013. Itu aku join boy band dulu.
0: Kamu
3: zaman boy band.
0: Awal banget tuh boy band.
3: Boy band.
0: Okay. Grace tahu? Kayak... Grace udah tahu?
1: Baru tahu.
0: Baru tahu kali ini.
3: Thank you. Banyak informasi yang kayaknya Grace belum aku tahu, kasih tahu gitu. Iya, dulu zaman-zaman boy band aku tergabung di salah satu grup
0: boy band itu.
3: Boy group gitu. Terus setelah itu ya solo-solo.
0: Okay.
3: Sempat ada masa-masanya di mana aku reguleran di kafe-kafe gitu. Terus ya pokoknya intinya dengan solo terus juga dengan band kayak gitu-gitu. Tapi sekarang akhirnya fokus juga untuk bermusik, akhirnya bisa nulis lagu juga. Gitu.
0: Itu yang panjang. Kamu bersolo karirnya itu dari tahun berapa berarti?
3: 2017 kali.
0: Oh, dari 2017. Oke, akhirnya memutuskan untuk bersolo karir setelah yang sama boy band itu. Oh, wow. Kalau Grace gimana, Grace?
1: Kalau aku awalnya itu sebenarnya udah solo.
0: Awal hadir tuh udah soloist.
1: Udah solo.
0: Oke.
1: Okay. Awalnya emang sebenarnya lebih kayak les-les aja, ngikut-ngikut gitu kan. Okay. Kadang ikut lomba, cuma gak sesering itu kak dibanding teman-teman aku yang lain. Habis itu aku tujuan memulai aktif di sosial media itu sebenarnya buat promosi lagu aku sendiri.
0: Okay.
1: Dulu. Cuman aku merasa setelah 1 tahun aku menjalani itu tidak works.
0: Karena feedbacknya kurang itu dari ekspektasi kamu.
1: Iya, dan aku emang masih nyoba.
0: Nah kan Alvin juga baru tahu.
3: Iya, ini baru tahu nih.
0: Kayaknya kalian ngobrol-ngobrol.
1: Kayaknya kita asing banget ya.
3: Bener, karena informasi-informasi kayak gini kan biasanya datang ketika kita ditanya ya.
1: Iya sih.
0: Nah, ini makin ngasih lihat kalau jarang nongkrong ya.
3: Kebetulan apa?
0: Gara-gara project doang ya.
3: Benar, kebetulan apa? Grace di Bandung. Jadi nongkrongnya agak susah.
0: Grace tuh base-nya Bandung.
1: Aku
0: Bandung. Berarti kamu dari Bandung?
1: Bandung.
0: Yes. Kumaha da Mang
3: Jay. Sadayana.
0: Tapi kita lagi relay juga ke Bandung siang hari ini.
3: Sahabat suara Bandung.
0: Benar. Apa Mojang Bandung asik.
3: Asik.
0: Oke, terus Grace setelah kamu ngerasa itu gak works selama setahun, kemudian
1: aku bikin another option. Aku bikin akun baru.
0: Okay.
1: Jadi aku kan punya 2 akun gitu kak. Yang kedua ini sebenarnya aku buat random-random gitu, buat pribadi sebenarnya. Tapi aku pakai buat
0: promosi lagu.
1: Udah gak promosi, aku jadinya fokus ke konten cover. Karena aku mikir kayaknya sekarang mendingan fokus bangun brandingan sendiri dulu. Cuman ternyata terlalu kebiasaan cover ya. Jadi aku ingin memulai membiasakan apa ya, mengisi akun-aku dengan konten-konten pribadi yang emang mengenalkan aku ini punya lagu nih, bukan hanya nyanyikan lagu orang.
0: Oh gitu, oke. Gitu. Sampai akhirnya sekarang itu kamu jalanin sekalian ngenalin kamunya. Itu
1: betul.
0: Berarti di 2000 berapa?
1: Kalau yang 1 tahun gak works itu 2023 kok gak tahu.
0: Oh itu pertama kali emang kamu mulai karir di musik akhirnya sebagai soloist? Apa dari sebelumnya justru?
1: Dari sebelumnya, cuma kalau untuk bersosial media aktif itu di 2023.
0: Oke, berarti pas gitu. Covid-Covidnya gitu ya. Wow. Terus sampai akhirnya kamu berdua ketemu, itu gimana ceritanya?
3: Awalnya tuh sebenarnya udah dikasih demonya dulu. Aku dikasih dengerin dulu demonya.
0: Ini di tahun ini apa tahun lalu?
3: Tahun ini. Aku dengerinnya tahun lalu, akhir tahun.
0: Oke.
3: Aku udah dengerin demonya. Terus akhirnya kita berembuk kan sama tim. Kayaknya ini lagu ini pas banget nih untuk cari kolaborasian gitu. Kayak cari partner duet.
0: Cewek dan cowok nih secara vokal.
3: Bener. Kayaknya menarik banget nih. Akhirnya kita carilah siapa nih yang sekiranya pas untuk bisa duet juga nih di lagu ini. Ketemulah Grace Kathleen. Kita ngelihat dari social medianya dan memang konten-konten covernya kan juga banyak banget dan rame banget gitu di social media. Akhirnya aku dengerin karakter vokalnya si Grace juga dan ini asik banget nih, kayaknya kita bisa blend nih secara karakter vokal gitu.
0: Oke.
3: Okay. Akhirnya udah dipersatukanlah sama Kak Ade Govinda.
0: Betul. Oh gitu.
1: Kalau aku dihubungin dari Kak Ade Govinda.
0: Oh, kamu udah reach out sama Kak Ade.
1: Iya, like about 3 months ago.
0: Oke. Okay.
1: Nah, itu dikasih tahu Grace, mau enggak kolab sama artis kita lah, Alvin Lapia. Bisa dikasih lah demo lagu itu. Terus aku kayak interesting karena lagu ini tuh sebelumnya apa ya, aku nggak pernah ngebawain lagu-lagu yang genre kayak gini kak.
0: Oke, okay, sebelumnya apa kamu lebih pop, sukanya
1: pop, kayak rilisnya ya aku pop folk gitu sih.
0: Oke,
1: okay. Dan emang galau. Kalau ini kan menurut aku kayak ada sedikit R&B pop gitu dan emang cheerful lah, rada cheerful, jadi menurut aku menarik banget buat dicoba, so why not gitu.
0: Oke, okay, sampai akhirnya kamu okay. Terus ketemu sama Alvin, gimana first impression masing-masing?
3: Nah coba,
0: aduh.
1: Ini orang apa ya, berwibawa banget.
3: Aduh, berwibawa kan.
0: Pembawaannya terlalu serius banget, iya, gitu kelihatannya.
1: Pria matang banget.
3: Bener.
0: Oh ya?
1: Cuma iya sih, okay, karena dari public speaking ya kali ya.
0: Okay.
1: Dia lancar sih dalam berbicara dan sangat
0: komunikasinya kelancaran, Mas.
1: Iya, terlalu tertata rapi, Mas.
3: Tahan aja, tahan.
0: Oke.
1: Dan apa ya? Dia cheerful banget sih.
0: Pas ketemu tuh awal-awal ya.
1: Selalu senyum. Habis itu humble juga orangnya. Okay. Dan emang enak buat diajak kerja sama gitu.
0: Nah pas pertama akhirnya kamu berdua ketemu, itu berarti langsung apa? Workshop kah?
3: Workshop.
0: Atau?
1: Yes.
0: Oh langsung banget kali. Tuh.
1: Langsung.
0: Aku kira kayak ada nongkrongnya dulu gak ya? Langsung tuh ya. Kerjaan banget nih.
3: Langsung
0: gitu ya.
3: Kita gila-gila karir.
1: Jeder gitu.
3: Langsung. Pokoknya,
0: workshop tuh.
3: Iya, jadi pertama kali kita ketemu di workshop gitu. Dan pertama kali juga kita kenal. Gitu sebelumnya bahkan di situ pun juga baru pertama kali follow-followan Instagram.
0: Oke. Okay. Tapi emang sebelumnya kalau Alvin emang udah pernah ngeliat karena kaitannya suara-suaranya Grace ya.
3: Benar. Okay.
0: Terus.
3: Jadi udah ngeliat konten-kontennya duluan. Tapi pertama kali kenal dan memang Grace awal-awal masih agak pemalu, tapi aku yakin nih potensi nih kayaknya seru nih anaknya gitu. Dan ternyata benar, ketika udah semakin ngobrol, semakin kenal gitu ya, apalagi di project yang sama, baru keluar.

0: itu? Apa ada perubahan lagi setelah kamu berdua ketemu?
1: Oh ada.
0: Oh kita
1: jadi,
0: sih.
1: Jadi dikit sih. Tapi sebenarnya kalau dari demonya itu dengan lagu yang sekarang sudah rilis sedikit berbeda. Yes. Sedikit berbeda karena demonya kan memang lagu solo kan sebenarnya. Tapi ya, aku dan tim memang punya visi kalau misalkan lagu ini tuh cocoknya duet. Akhirnya ketemulah kalau misalkan oh ternyata lagu ini tuh bisa jadi kayak dialog ya. Ternyata ini bisa jadi kayak ngobrol. Gitu kayak kita bisa lihat dari verse pertamanya tuh benar-benar kayak aku ngomong ke Grace terus akhirnya Grace ngejawab ngomong ke aku kayak gitu. Jadi terasa seperti berdialog aja
0: tapi
1: sih.
0: Tapi sambil bernyanyi gitu
1: sambil
0: ya.
1: Sambil bernyanyi dan itu akhirnya kerasa lah di lagu ini gitu.
0: Dan pastinya lagu ini udah bisa sahabat suara dengarkan gitu ya di seluruh DSP kesayangan kamu. Abis ini kita akan lanjut lagi ngobrol bareng sama Alvin dan juga Grace. Jadi jangan kemana-mana, satu lagu dulu untuk nemenin siangnya kamu dari Enau featuring Ari Lesmana, sesi potret.

0: That was Rosa dengan Pudar. Jangan sampai tapi ya, perhatian sahabat suara ke kita, Pudar. Karena Farah Virus yang hari ini bertiga nih.
1: Yeay.
0: Tuh kan adanya.
1: Udah nyaut.
0: Ada Alvin sama Grace, yes, yang lagi datang ke Iswara membawa karya terbaru mereka bertajuk Memory.
1: Yes.
0: Tadi sempat diceritain juga bahwa pas pertama kali kamu berdua ketemu langsung workshop, terus langsung ngerasa bahwa lagu ini memang bisa jadi sambut-sambutan gitu lagunya ya, saling ngobrol. Nah, partingnya gimana tuh? Nah, emang ditentuin kah atau pas ketemu berjalan tuh nentuin partingnya?
2: Nah, kita ngide bareng tuh pas waktu workshop ya. Jadi kita bagi-bagi, oke, part ini kira-kira siapa nih? Kita coba-coba sempat rombak-rombak juga sih. Awalnya coba Grace dulu. Coba aku dulu yang awal. Jadinya dari situ mungkin ketemu nih part-partnya dan jadilah demo sebelum pre-recording lah ya.
0: Oke. Okay. Ini berarti kamu berdua itu ketemunya workshopnya di studio langsung?
2: Di studio.
0: Oh wow. Terus Grace gimana? Maksudnya kayak dari Bandung banget terus datang langsung kayak workshop langsung dari dear gitu?
3: Langsung gitu. Iya. Karena fun ya, karena seru. Jadi aku enjoy banget aja sih. Ya.
0: Yes. Oke. Okay. Berarti tadi kan sempat dibilang juga bahwa ada sedikit perubahan.
2: Iya. Yeah.
0: Itu di part mana ya yang berubah?
2: Di part sebenarnya awalnya sih, karena yang awalnya itu kan kita tektokan kan partnya, jadi verse aku dulu, terus habis itu Grace, terus habis itu baru masuk ke chorus gitu. Tapi nah di situ tuh sempat pas workshop tuh dirombak-rombak, jadi kayak cocokan yang mana nih? Oke, mungkin Grace dulu coba kita masuk di
0: Kayak tadi hampir sama kayak parting tadi modelnya. Oke.
2: Nah pas ketika recording hampir notasi-notasinya juga dimainkan banget sama Kak Amga. Jadi
3: bagian akhir.
2: Oh, akhir juga itu ditambah.
3: Kita ada tambahan sedikit lirik dan nada.
0: Ini digarap vokal director-nya Kak Amga.
2: Jadi beliau kan sangat explore ya. Notasi-notasinya tuh explore banget. Jadi ketika kita recording tuh coba Vin di bagian bridge coba diginiin, coba Grace di bagian ini coba dimainin ininya, dinamikanya apa segala macam, dan akhirnya wah jadi apa ya, kebayang oh ternyata lagu ini bisa diginiin ya.
0: Dan jadilah ini yang sekarang kita dengar ya.
2: Yes,
0: Memory. Oh wow. Nah kalau ngomongin dari lagu gitu ya, terus kemudian secara visualnya udah ada dan bisa dinikmati juga, itu secara konsep kayak apa gimana?
2: Secara konsep untuk artwork sih sebenarnya kita brainstorm bareng sih, dan kenapa artworknya itu juga apa ya, polaroid gitu ya. Karena memang sangat apa ya, lekat dengan memory sih sebenarnya.
3: Cocok banget nih.
0: Jadi cukup merepresentasikan judulnya. Itu maksudnya dari tim kah atau seperti apa? Maksudnya kita ya ini aja kali ya kalau secara artwork.
2: Ada beberapa option sih sebenarnya awalnya gitu, tapi akhirnya yang kita pilih yang
3: tiga baris itu ya.
2: Karena itu kan sebenarnya kalau di MV-nya, kalau misalkan sahabat suara udah nonton MV-nya, itu tuh scene flashback sebenarnya. Foto yang dipilih itu adalah scene flashback. Jadi itu ya kurang lebih kita ingin menjelaskan bahwa ya kita lagi reminiscing memori-memori yang pernah kita lalui bersama gitu.
0: Tapi kalau music videonya juga kan catchy banget ya. Pasti kalau sahabat suara udah lihat sambil dengerin lagunya tuh relate banget akhirnya. Itu jalan cerita akhirnya seperti sekarang yang bisa dinikmati sama? Itu diskusi tim juga kah atau seperti apa?
3: Kalau untuk music video sih itu mengikuti dari lagunya sih Kak. Karena emang mengenang memori ya, udah lama gak ketemu, jadi makanya tadi kayak kata Calvin ada scene flashback, habis itu ketemu lagi, ternyata masih sama kayak pakai gelang merah biru, habis itu kaos hitam.
0: Oh detail-detail itunya
3: itu yang bikin gemes banget
0: sih. Ini sangat Gen Z banget nih sama suara ya, sangat mewakili suara-suara Gen Z. Tapi kalau kaitan dalam proses penggarapan, karena posisinya kan Alvin sama Grace juga baru banget gitu ketemunya. Apa hal-hal yang kamu lakukan untuk secara chemistry-nya terbangun tuh apa? Nongkrong kah setelah itu atau seperti apa?
2: Paling ketika kita di workshop atau ketika kita recording, kita benar-benar apa ya, kebanyakan bercanda sih sebenarnya kita tuh ya.
0: Okay. Selera humor kebetulan sama nih.
3: Bisa lah.
4: Okay. Bisa lah. Kayak mepet lah, mepet.
0: Okay. Gitu. Beririsan lah.
2: Beririsan. Jadi dari bercanda-bercanda itu mungkin akhirnya kebentuk sendiri kali ya. Bukan suatu hal yang dipaksakan gitu chemistry-nya. Jadi ya memang terbentuk aja dengan secara natural gitu.
0: Dari recording terus lanjut lagi ke music video itu durasinya berapa lama? Maksudnya berapa panjang sih produksi ini sampai rampung banget?
3: Sebenarnya kalau ditotalin pendek sih Kak, cuman jedanya yang panjang. Karena kan kita nentuin jadwal biar bisa ketemu di tengah-tengah. Terus aku juga di Bandung, kalau aku di Jakarta. Jadi emang
0: itu digarap di Jakarta berarti ya?
3: Di Jakarta semua.
0: Di Jakarta semua, oke.
3: Totalnya berapa? 3 bulan kah?
0: 3 bulan.
2: 3 bulan ada sih dari workshop, recording dan music video ya.
0: Iya, oke. Nah, ini berarti kalau lagunya yang buat siapa?
2: Karesa Hussein.
0: Yes. Nah, setelah ini rampung dengan formasi featuring, gimana pendapat Karesa?
2: Ah, dia senang banget lagi. Apalagi dia juga datang ke recordingnya sebenarnya.
0: Jauh-jauh
3: loh, itu dari mana sih?
2: Dari luar kota pokoknya.
0: Oh gitu.
2: Karesa tuh dari luar kota, terus naik kereta 7 jam. Serius? Perjalanannya panjang banget.
3: Gila itu.
2: Iya, jadi dan dia stay juga di studio gitu. Sembari kita recording, dia stay, dia nonton. Tonin, pantengin, dan dia nambah ya input-input sedikit kayak misalkan part ini kayaknya enak nih kalau misalkan si Grace dibikin kayak gini atau Alvin kayak gini gitu.
0: Oke, berarti emang dianya, jadi ini sebenarnya semua proyeknya gayung bersambut ya.
2: Gayung bersambut.
0: Dan akhirnya outputnya luar biasa, keren banget. Sahabat Suara udah bisa dengerin juga. Tapi sebenarnya kalau secara pesan yang pengen disampaikan ke orang-orang yang dengerin lagu ini tuh apa sih sebenarnya?
2: Ya, kalau pesan sendiri sebenarnya kita pengen kadang kan kita terlalu takut untuk ngelihat kembali ke masa lalu, nginget-nginget memori lagi gitu. Kita terlalu takut kayak aduh enggak mau deh, udah move on aja, gue enggak mau ngelihat ke belakang lagi gitu. Padahal sebenarnya menurut kita ya embrace aja, memori-memori itu kan bisa jadi pelajaran kita juga gitu.
3: Dan gak semua buruk gak sih?
2: Gak semuanya buruk, banyak kok hal-hal yang mungkin kadang kita suka lupa, tapi itu hal-hal yang manis yang bisa kita kenang sebenarnya gitu.
0: Nah mungkin sampai di tahap yang Alvin bilang itu butuh waktu kali ya.
2: Butuh waktu memang.
0: Kalau baru putus banget kayak enek deh.
2: Benar. Kadang kan ada istilahnya statute of limitation ya. Karena kalau misalkan udah 5 tahun let's say gitu. Ya udah gitu. Itu jadi pelajaran aja gitu.
0: Jadi memang ini mungkin lagunya harus sesuai sama positioningnya juga ya. Lagi di fase apa nih kamu? Tapi ya benar, memori ya gimana? Gak bisa kita ignore juga gitu. Dan kalau kamu lagi ngerasain hal itu sekarang Sahabat Suara, mungkin ini adalah saatnya kamu ngedengerin lagu memori atau mungkin mau diputerin, dijadiin background postingan story IG story
3: TikTok
0: atau TikTok gitu ya, sambil bikin kontennya supaya kayak kode-kode kedoi gitu kan. Tetap dong, jadinya enggak move on ya.
2: Doanya enggak move on.
0: Habis ini kita masih bakal ngobrol bareng sama Alvin dan Grace ya, kamu jangan kemana-mana.

0: Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairu, sahabat suara, siang ini masih nemenin kamu barengan sama Alvin dan juga Grace. Yang membawa single terbaru bertajuk Memory. Tadi sempat dibilang juga bahwa di music videonya itu ada detail-detail seperti gelang, pakaian gitu ya. Nah, menurut kamu kenapa akhirnya model-model kayak gitu tuh, kayak kaos kaki juga gitu ya, itu kenapa hal-hal kecil gitu justru malah lebih berpotensi melekat pada ingatan kita? Padahal itu sederhana sebenarnya.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau menurut kamu masing-masing, kenapa?
2: Karena udah menjadi ciri khas orang itu, bisa aja.
0: Oke.
2: Mungkin yang kayak, oh ini identikal dengan ini. Aku suka ngeliat, salah satunya aku ya, orang yang masih pakai earphone kabel, tau gak sih?
0: Oke.
2: Menurut aku itu kayak ciri khas beberapa orang, karena gak semua orang pakai earphone kabel kan sekarang.
0: Di tengah gempuran wireless-wireless-an ya.
1: Iya, benar.
0: Oke.
1: Gitu. Kalau aku sih, ya menurut aku, ciri khas sih benar. Kayak misalkan, parfum tuh kan
0: itu benar-benar sangat bisa bring back memory banget.
1: Iya.
0: Ya sama kayak lagu.
1: Bener, apalagi kayak misalkan nih kita ke suatu tempat gitu ya, terus ada
0: aroma sesuatu gitu ya,
1: yang pakai parfum yang sama kayak orang yang dulu spesial untuk kita gitu. Pasti langsung ke recall. Wah,
2: dia kah?
1: Aduh, ya apakah itu dia? Aduh, gitu kan langsung noleh drama. Tapi nolehnya ada juga.
0: Tapi kalau dari pengalaman pribadi ada yang pernah mengalami hal-hal kayak gini? Maksudnya kayak ingat sama hal-hal kecil yang sederhana sebenarnya tapi nempel banget di memori kita gitu.
2: Parfum sih.
1: Parfum ya? Parfum tuh paling iya sih.
0: Legit. Aduh, aku iya lagi.
1: Kalau aku, karena aku suka otomotif ya, jadi kadang mobil sih, kayak di jalan nih, mobil yang ngingetin aku sama mobil dia tuh langsung kayak keinget, dan itu sering banget. Sekarang sih udah enggak ya.
0: Kenapa langsung gitu?
1: Sekarang udah enggak.
0: Oke, sekarang udah enggak ya, udah move on kan?
1: Iya, tapi ya ada lah fase-fase itu, dan aku rasa kayaknya hampir semua orang sih.
0: Iya, mengalami hal tersebut. Iya benar sih, karena itu ciri ya.
2: Yeah.
0: Walaupun sederhana, parfum, iya lagi pas aku pikir-pikir bener lagi.
1: Iya.
0: Bahkan enggak jarang juga mungkin sebagian orang yang mengalami keburukan satu masa dengan mengalami keburukan terus dengan aroma itu tuh, itu dia hindari justru supaya nggak nge-recall memori-memori buruk gitu kan. Dan sebaliknya kalau misalkan hal-hal senang ketika nyium bau-bau itu, ih happy banget, moodnya langsung ada lagi gitu ya. Jadi menurut kamu berdua itu karena ciri ya.
2: Betul.
0: Cool. Sekarang kita akan lanjut lagi. Ini ada titipan games dari produser saya.
1: Waduh.
0: Jadi teman-teman diminta untuk menjawab pertanyaan dengan nada. Jadi udah harusnya makanan sehari-hari lah. Nadanya udah disiapin berupa instrumen modelnya kayak gini nih. Asoy banget nih siang-siang ya kan. Oke, kita mulai ya.
2: Geter tuh.
1: Oke.
0: Kita mulai langsung saja untuk pertanyaan pertama. Boleh dong kasih tahu siapa nama kamu dan asalnya dari mana? Silakan mulai dari Alvin dulu.
1: Oke.
0: Sikat.

0: Oh dari Bali?
1: Ya, kok kaget?
0: Soalnya tinggal di Bandung.
1: Iya, aku lahir di Bali.
0: Oh wow, cool. Oke, next. Sebutkan keburukan kalian masing-masing yang orang belum tahu, tapi masih aman untuk disebutin.
2: Oh, oke. Okay.
0: Silakan.
2: Keburukan.
1: Kita tuh sempurna ya.
0: Aduh, NPD ya
2: guys. NPD kali ya.
1: Itu kekurangan ya NPD.
0: Let's go.
2: Apa ya? Ini harus mikir dulu nih. Kekurangan karena banyak. Kan kita manusia tidak ada yang sempurna.
0: Jadi dipilih nih. Dipilih yang boleh diceritain ya.
2: Oke.
1: Wow.
2: Ntar dulu apa ya? Kekurangan. Terkadang ku kurang pede.
1: Oh, gue mau itu lagi.
0: Ya, apa-apa boleh dinyanyiin juga. Boleh. Kan jawabannya sama.

0: Jadi ini harus saling support ya. Pas banget project ini. Oke, next. Siapa nama artis favorit kamu? Harus dari orang-orang Indonesia ya.
1: Orang-orang Indonesia.
2: Yes. Wah, banyak sih.
0: Salah satunya.
3: Salah satunya.
1: Ya, apa tuh? siapa ya? Bentar, mikir dulu.
0: Atau Grace kalau udah kepikiran siapa?
4: Ada gak ya?
0: Yes. Si kak.
1: Ya ada nih.
5: Ziva Magnolia.
0: Oke, cool. Okay. Alvin?
2: Aku dan Teddy Aditya.
0: Teddy Aditya.
4: Yo bro.
0: Oke, okay, last one.
1: Oke. Okay.
0: Silakan ajak sahabat suara untuk request lagu kamu berdua, terutama siang hari ini.
4: Panjang.
0: Let's
1: panjang
0: go.
1: Panjang ya. Oke. Okay.

0: 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap
1: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.
3: Kamu masih di nongkrong bareng Iswara, ada Farah Virus, Alvin Lavian, dan Grace Kathleen.
4: Yes.
3: Membawa lagu terbaru mereka bertajuk Memory. Ini udah bisa dinikmati di mana saja sih lagunya?
5: Di semua digital platform.
4: Bener. Di all digital streaming platform. Uh-huh. Terus juga music videonya juga udah bisa ditonton.
3: Oke.
4: Okay. Di channel music, channel YouTube My Music Records.
3: Oke, okay, tinggal yes. search aja lah sahabat suara. Bener. Ya. Alvin Lavian, Grace Kathleen, Memory langsung ketemu. Tuh. Nah kalau upcoming event yang bisa di-share ke sahabat suara, mungkin akan ada panggungan dalam waktu dekat.
4: Kalau sekarang-sekarang ini kita ada sih yang dekat-dekat ini di hari Sabtu. Itu di,
3: Lusa.
4: Bener. Itu di kita sambil buka bentar. Di podcast Some Story. Itu di X Hanggar Teras Pancoran.
3: Itu untuk umum?
4: Itu untuk umum. Bener. Bisa datang. Sebelumnya nanti aku bakal jadi pembicara juga.
3: Oh wow. Sambil nih ya.
4: Nyambil. Kita nyambil
3: menunjukkan
4: aja.
3: Menunjukkan semua kebolehan ya. Emang nih apa? Gue sampai lupa tuh. Dua pulau, satu pulau yang satu dayung itu apa sih?
4: Oh iya,
3: dua kali dayung, dua pulau terlampaui apa sih sama suara?
4: Iya, pokoknya
3: tentang itu tuh ya, oke.
4: Gitu.
3: Oh nanti kamu akan jadi pembicara sebelum akhirnya nanti nyanyi.
4: Perform sama Grace.
3: Yeay. Keren banget. Yeay. Kalau mau datang ke situ gimana caranya sahabat suara kalau tertarik?
4: Bisa beli tiket, tapi langsung aja datang ke X Hanggar Teras Pancoran.
3: Oke,
4: Di jam 3.
3: Ya. Yeah. Jam 3 sore?
4: Yes.
3: Oh wow. Dan ini kira-kira dalam waktu dekat akankah ada mungkin proyek bersama lagi atau seperti apa? Mungkin dinantikan ya.
4: Tungguin aja pastinya sahabat suara.
3: Yes. Nah kalau masing-masing di proyek musiknya tadi Alvin sempat cerita juga bahwa lagi ngegarap EP.
4: Iya pengen fokus sih ke depannya pastinya. Kan aimingnya EP atau album ya.
3: Oke. Okay.
4: Jadi ya doakan saja semoga lancar.
5: Pasti yes, lancar.
4: Amin ya.
3: Grace.
5: Kalau aku ada sih rencana buat rilis single ke depannya. Cuman aku untuk deket-deket ini masih fokus dengan
3: Memory. Oke.
5: Gitu.
3: Oke. Dan ini biar makin semangat dan juga sahabat suara mengobati rasa penasarannya kayak kurang afdol kalau kita gak dengerin mereka berdua berjanji langsung ya. Sebelumnya terima kasih banget Alvin.
5: Terima kasih so much.
3: Kayak suara sukses pokoknya untuk upcoming project. Amin. Dan semua planningnya ya.
4: Yes.
3: Thank you sahabat suara juga terima kasih sudah join siang hari ini di siarannya Farah Fairu. So ini last not least ya, please welcome Alvin Lapian featuring Grace Kathleen, Memory. Ooh.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: kontribusi pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh? Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah. Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh, Tijus bang.
6: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winsport. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Huh?

0: ada tea jus lemon, tea jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan tea jus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, Bang.
3: Tea jus.
2: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan tea jus.
4: Dari Winslow. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: siaran musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Oh, teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Ti Jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Ti Jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ti Jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Rasa bos tehnya, favoritku Ti Jus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Ti Jus lemon, Ti Jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ti Jus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
6: Ti Jus!
4: Ah, seger! Satu lagi ya bang es Ti Jusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Ti Jus.
7: Dari Winsport.
8: Bosen gak sih? Setiap ajak anak ke dokter gigi, anak malah drama duluan. Takut masuk ruangan, nangis sebelum treatment, kadang malah ketemu dokter gigi yang galak sampai orang tua ikut capek ngerayu si kecil. Makanya, sekarang banyak orang tua mulai cari klinik gigi yang bukan cuma lengkap, tapi juga bikin anak lebih nyaman saat treatment. Semua itu ada di Audi Dental, happiest and friendliest dental clinic for kids. Menghadirkan pengalaman menarik ke dokter gigi untuk si kecil dengan penanganan langsung dari dokter gigi spesialis anak buat si kecil gak takut lagi ke dokter gigi. Gak cuma itu, si kecil juga bisa main sepuasnya di thematic playground area. Dapat buku rapor gigi untuk memantau perkembangan kesehatan giginya dan juga dapat hadiah mainan setelah treatment selesai. Buat pengalaman ke dokter gigi terasa lebih menyenangkan, baik untuk si kecil maupun orang tua. Dan gak cuma untuk anak, Audi Dental juga menyediakan berbagai treatment gigi lengkap untuk seluruh keluarga. Untuk warga Surabaya, Audi Dental kini hadir di Surabaya Barat, Jalan HR Muhammad Ruko Golden Palace, Surabaya Timur, Ruko Mega Galaxy Mer. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
9: Hai,

lapkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Suara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: diskusi pilihan
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support help desk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: fokus pilihan.
1: Isuara.
2: Suara Warga Indonesia. Sekarang, banyak orang mulai sadar, kehilangan gigi ternyata nggak cuma mempengaruhi penampilan, tapi juga kenyamanan saat makan, berbicara, dan aktivitas sehari-hari. Banyak pilihan cara untuk mengganti gigi yang hilang, tapi yang paling baik dan tahan lama adalah treatment implan gigi. Eits, treatment implan juga nggak boleh asal pilih ya. Pilih yang terpercaya hanya di Dental Clinic of the Year, Audi Dental. Treatment implan di Audi Dental dengan BioSmart Implant, inovasi teknologi pemasangan implan gigi modern dan satu-satunya di Indonesia. Treatmentnya ditangani langsung oleh dokter gigi spesialis dengan tindakan yang minim rasa sakit dan dirancang untuk penggunaan jangka panjang dengan lifetime warranty. Sudah ada di 60 lebih cabang se-Indonesia, sebagai high quality dental care solution, Audi Dental menghadirkan solusi implan gigi terbaik untuk membantu mengembalikan fungsi gigi dan menciptakan senyum tanpa ragu. Untuk warga Surabaya, Audi Dental kini hadir di Surabaya Barat, Jalan HR Muhammad Ruko Golden Palace, Surabaya Timur, Ruko Omega Galaxy Mer. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara. Suara

0: 99.7 FM Surabaya.
1: Isuara. Suara warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh, teteh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh, Tijus bang.
6: Tijus!
4: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara
0: Suara Warga Indonesia.

0: Bali, Kota, Lang. Lu juga rasak kita
1: di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Beryl Ras and Davi still here di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Alright, mau bacain komen-komen dulu dari sahabat suara yang udah masuk di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Basically ini komen-komen update aja ya sahabat suara. Ada Alvin, Real, capek banget gue abis tenis di daerah Lebak Bulus. Main di mana? Main di mana gitu aja deh, lo main di mana? Ayo kita main bareng yuk. Lebak Bulus di mana? Di BCIC? Di mana ya? Di BCI? Apa sih gue lupa namanya? Pokoknya gue ada tempat tenis di Lebak Bulus. Dua lapangan gue pernah main di situ. Ada dari Nanda, udah sampai rumah Kak Beryl, abis bekerja, sekarang tinggal leye-leye, cuci muka, maskeran, sambil buka TikTok Iswara. Ih keren, keren, keren, keren, keren. Temenin aku terus ya. Yang lain, monggo, temenin gue di 0816-114-1014. Kalau Nanda tadi udah mau tidur, biasanya dia maskeran tadi ya, abis itu dengerin Iswara. Mungkin itu rutinitas tidur dia. Tapi kalau rutinitas lo sebelum tidur tuh apa sih sahabat suara? Ini sering banget sih dibahas sama radio-radio. Cuma kan gue gak tahu kalau sahabat suara rutinitas sebelum tidurnya apa? Jawab di 0816-114.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Oni, Migunani CinemaCow dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
2: Sekolah aja lu bener, turutin nyokap lanjut.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil. Dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Gue yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai, tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
5: Perhatian terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
6: Kamu sedang mendengarkan Suara Memainkan musik terbaik pilihan Warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Perhatian, satu panggung, satu malam, ribuan emosi. Kembali hadir kompetisi tari Tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para ksatria tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri.
2: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Beril Rasandavi, siaran nemenin lo di nongkrong bareng Beril. Mau bacain komen-komen dari sahabat suara menjawab topik gue. Rutinitas lo sebelum tidur apa sih? Ada dari Robi. Biasanya gue nyuci pelek dulu bang. Nyuci pelek. Oh, dia anak mobil nih biasanya nih. Anak mobil dia. Pelek lo apa? 5Zigen, Rotiform, NK. Ngerti. Tapi emang buat lo yang pecinta sesuatu gitu ya, misalkan lo ada hobi apa gitu apa segala macam, kayak gak afdol kalau gak diliatin dulu. Gue lagi hobinya banget nata ruang tamu. Gue tuh pengen bikin ruang tamu gue jadi mid era gitu loh, yang kayak lo cari deh animasi Mr. Robinson. Mr. Robinson itu inspirasi gue banget untuk ngedesain ruang tamu gue gitu. Putri, sebelum tidur biasanya aku update status dulu mengenai apa yang terjadi hari ini. Oh, kayak ini semacam diary. Biasanya diary dia berarti di apa? Lo di Twitter, apa di Facebook, apa di Instagram dan lain-lain mungkin boleh update. But anyway, abis ini gue akan balik lagi masuk di jam 9 malam tentunya. So stay tune on suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masuk di jam siarannya Beril Rasandavi di jam 9 malam. Tadi kan udah jam 8 sampai jam 9. Yeah. Sekarang gue pengen refresh lagi buat kamu yang pengen update-update sama gue. Mungkin traffic info, karena di setiap daerah traffic infonya beda-beda ya, sahabat suara ya. Boleh banget masuk di WhatsApp-nya Iswara 0816 114 1014.

0: Pagi Suara. Suara warga Indonesia.
1: Oni, Bigunani Cinema Cup dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Kuni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Gue ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
2: Sekolah aja lebih bener, turutin nyokap lanjut.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil. Dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Gue yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai. Tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
5: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
6: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

Beril Rasanavi di Nongkrong Bareng Beril masih ngomongin soal rutinitas sebelum tidur. Kalau gue pribadi, rutinitas sebelum tidur gue adalah... bentar, backsoundnya lupa. Biasanya gue selalu dengerin podcast. Mungkin sampai ketiduran kali sahabat suara biasanya, Maya. Kayak podcast-podcast ya, podcast mas. Jadi gue merasa ditemani gitu loh. Gitu. Dua podcast yang lagi gue denger, podcast mas yang episode awal-awal banget sama jujur... siaran Gofar Surya waktu di Hard Rock. Ada rekamannya di Spotify lagi, anjir seru banget, lucu banget lagi mereka berdua. Ini gue bacain punyanya Dimas. Dimas bilang rutinitas sebelum tidur adalah sikat gigi standar, Dim. Yang lo banget gitu, Dim, apa Dim? Kayak misalkan ngadon terigu gitu misalkan, apa kek ngaci apa gitu. Shiva, rutinitas aku sebelum tidur biasa sleep call sama cowok aku, Kak. Aku pengen pastiin dia udah tidur. Wow. Ngeri. Ini sleep call nih penting gak penting sih sebenarnya sahabat suara. Ada beberapa teman gue yang emang sleep call gitu loh. Gue pengen nanya sama lo deh. Menurut lo sleep call itu penting apa enggak? Jawab ya. Di WhatsApp ini suara 0816 1141014. Ini sudden topic nih. Jujur nih sudden banget nih. Tapi gue penasaran pendapat lo. Sleep call itu penting apa enggak sih?

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: JGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Nongkrong bareng Beril Rasandawi.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: sleep call itu penting apa enggak?
1: Ya atau tidak, kasih alasan lo sahabat suara. Dari Feby. Feby bilang sleep call itu gak penting-penting amat kak. Karena apa? Karena ya lo juga endingnya akan tidur. Dan radiasi juga buat lo juga. Oh iya bener sih, radiasi handphone tuh. Kalau gue dengerin podcast sendiri tuh sebenarnya HP gue airplane. Jadi gak ada sinyal terpancar ke kepala gue gitu. Bahaya juga, emang bokap gue selalu bilang jangan radiasi soalnya gitu. Dari Putra, menurut gue penting kalau misalkan dia lagi ngambek bang, dia lagi. At least lo kayak lo hadir, lo ada gitu di situ kan. Kalau kayak anjir, kalau misalkan udah mana dia ngambek terus gue nggak nelpon dia tuh kayak ih siap-siap besok pagi akan lebih parah gitu nggak sih? Anyway, terima kasih sahabat suara buat lo yang udah nemenin gue dari jam 8 tadi. Sekarang waktunya Beryl pamit. So, it's time for me to say, mic's off, heart's on. I'll see you tomorrow. Bye.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Jangan begitu jadi perempuan.
2: Aku penasaran. Aku mah anaknya kan kepo. Namanya juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku. Aku diem aja takut.
3: Kan
2: kata Gina juga apa.
3: Langsung aja Om Sat. Apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi gak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran sebelah?
2: Bisa jadi restorannya nempel kanan kiri. Yang sebelah lebih menarik ya gitu. Pengen pindah
1: restoran.
3: Iya
1: gitu,
3: ya, ya, ya,
2: langsung
3: ya,
2: ditampol ya. Sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung.

0: Ngena tampol kata aku, Mam.
1: Iya.
0: Apalagi ya, kita jadi mikir terus, lagi. Apalagi?
2: Ini, apa namanya?
1: Apalagi?
2: Minum versi yang lebih segernya ada gak sih?
3: Aduh, gitu. Cari yang lebih segernya.
0: Versi yang lebih segernya.
1: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku gak seger?
0: Maksud kamu aku udah peyot.
1: Gak peyot, keriput.
0: Iya, maksud lo gue kisut. Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
1: Iya, iya, iya.
2: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
0: Iya, bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
1: Deket nih kayaknya nih.
0: Nih.
1: Akrab nih.
2: Saya duda loh.
1: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

0: memang terlanjur mencintaimu.
1: Dengarkan Isuara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Padang.

0: benar serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggil bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: sayang padamu. Izinkan aku membuktikan.
1: Dulu kau senyum lupakan dunia, kita tertawa.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

tinggalkan tempat ini dalam 5 4 3

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: seperti main bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa kayak
1: undur, penyakitnya sudah nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau
0: bacain
1: WhatsApp lagi ya?
3: Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
0: Satu bolanya.
2: Cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Iya.
1: Kalau di lapangan
0: gitu, sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo.
1: Nah,
0: emang udah pada hampir mampus, nggak boleh.
1: Iya kan.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0

0: suara seru di Iswara. Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: udah merencanakan kan kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas Butika, yang banyak kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika.
0: Thank
1: Terima
0: you,
1: kasih
0: Butika.
1: Liburnya.
0: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
1: Masih. Selamat pagi nih ada.
0: Dari Ani.
1: Pagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana nggak ketemu, suami bilang ibu di mall mana sih?
0: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah, kamu dengernya apa?
1: Aku enggak dengar apa-apa.
0: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky?
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur. Gitu. Jadi kamu aku kira kamu mau tidurin utak di belakang. Gitu. Ya, harus makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sen dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue lihat kaca spion. Kok enggak ada orang? Ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, ibu enggak ikut pulang."
0: Ada. Jadi susternya itu duduk di belakang. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak du jalan aja gitu
1: berdua. Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama,
0: kita.
1: Lama suster ya itu
0: kan?
1: Lama.
0: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara
2: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya nih sahabat suara?
1: Sehat semuanya. Yang lagi di jalan,
0: yang ngantuk mana suaranya?
1: Aku. Gak boleh ngantuk dong, kan ini hari Jumat.
0: Iya juga sih.
1: Jumat is Friday, you know. Friday.
0: Aku gak dia, berarti gak boleh ngantuk ya?
1: Iya.
0: Yang males ngangkat tangannya.
1: Aku. Sama dong, itu males juga.
0: Udah ngantuk,
1: sama.
0: Males. Udahlah, gak usah siaran.
1: Kita itu harus memberikan energi-energi positif. Okay. Buat sahabat suara. Ya mas ya, apa mau ngapain nih?
0: Kamu mau aku positifin? Gitu.
1: Kamu mau positifin aku?